hingga biji lada yang dikemas dengan desain modern untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Komisaris Utama Batik Kris Lina Handianto Cokro Saputro mengatakan kehadiran Batik Kris di Lampung tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk fashion. Demikian Warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 8.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minam hari masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda di 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung. Kita kali ini akan menikmati lagu-lagu Nusantara ya, dimulai dari lagu Pak Dedy.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumir Wajurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Ya, Minabari,
1: kami sampaikan kembali sebuah informasi mengenai mitos atau fakta es menjadi penyebab flu. Banyak masyarakat yang masih mengaitkan es atau minuman yang dingin menjadi salah satu objek sakit flu atau penyebab dari sakit flu. Faktanya es atau minuman dingin tidak berhubungan langsung dengan flu. Faktor penyebab flu diantaranya ialah bakteri dan virus. Saat flu es tidak memburuk keadaan, tetapi kandungan bakteri di dalamnya yang dapat memperburuk flu. Jika es terbuat dari air mentah atau tidak bersih, bakteri akan berkembang sehingga lendir akan menumpuk di hidung dan tenggorokan yang kemudian akan memperparah keadaan. Namun, jika es dibuat dari air bersih, maka es itu amat aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, tidak ada pantangan minum es saat flu. Namun, tetap harus diperhatikan kebersihan dalam pembuatan es tersebut. Selain itu, minum dan makan makanan yang sehat lebih dianjurkan agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Banyak orang percaya bahwa minum es adalah salah satu kebiasaan buruk. Namun faktanya, es juga memiliki berbagai manfaat. Es dapat meningkatkan selera minum dan menghidrasi tubuh. Es juga dapat menormalkan detak jantung dan melawan head stroke. Selain itu, es juga bermanfaat untuk meningkatkan produksi adrenalin, mencegah kram otot, menyehatkan ginjal, membakar kalori, mencegah infeksi, membersihkan usus, menyegarkan tubuh, dan melancarkan proses pencernaan. Namun konsumsi es juga tidak boleh berlebihan dan tetap harus memperhatikan kebersihan. Kita kembali menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantesan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, minat mari. Sebuah informasi kesehatan juga kami sampaikan bahwasanya Dr. Tirta menjelaskan hubungan antara konsumsi teh dan daging merah. Ia menyebut minum teh bersama dengan daging merah dapat mengurangi penyerapan zat besi. Padahal zat besi merupakan nutrisi penting bagi tubuh. Kondisi ini perlu diperhatikan terutama bagi mereka yang sedang menjalani program pembentukan massa otot. Teh sebenarnya memiliki manfaat kesehatan apabila dikonsumsi dengan cara yang tepat. Namun, waktu konsumsi menjadi faktor penting. Minum teh sebaiknya tidak dicampur dengan makanan utama. Pola konsumsi yang keliru dapat mengurangi manfaat nutrisi makanan. Ia menyarankan teh diminum di waktu sendiri, bukan saat makan besar. Kebiasaan ini dinilai lebih sesuai dengan praktik konsumsi di berbagai negara. Dengan demikian manfaat teh dan makanan tetap optimal. Kembali lagi kita menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Minam Wari Gubernur Lampung Rahmat Mirjan Nijausal meninjau langsung progres pelaksanaan perbaikan jalan provinsi pada ruas Gunung Sugih, Kota Gajah yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah. Jumat 17 Juli 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan akselerasi pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Perbaikan jalan ini menggunakan metode struktur rigid beton dengan total panjang penanganan, maksud kami penanganan, mencapai 600 meter. Pekerjaan tersebut dibagi dalam dua segmen yang masing-masing memiliki dimensi panjang 300 meter dan lebar 6 meter. Di sela peninjauannya, Gubernur Rahmat Mirjan Nijausal menyampaikan bahwa perbaikan jalan ini merupakan bentuk pemenuhan komitmen pemerintah terhadap aspirasi masyarakat setempat yang selama ini belasan tahun menghadapi kendala mobilitas akibat kerusakan jalan dan luapan banjir. Beralih ke warca selanjutnya, PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Lampung memanfaatkan ajang Bandar Lampung Expo 2026 untuk memperkenalkan layanan gas bumi kepada masyarakat melalui bot dapur gas kita yang berlokasi di pintu masuk area pameran Gedung Geraha Mandala Alam Bandar Lampung. Keikutsertaan PGN dalam perayaan yang digelar pada 17 sampai dengan 24 Juli 2026 itu menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan gas bumi sebagai energi yang aman, praktis, dan efisien. Bot PGN menjadi salah satu yang dikunjungi Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Usai menghadiri seremoni pembukaan Bandar Lampung Expo 2026, dalam kunjungan tersebut, Marindo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkompinda juga meninjau beberapa stan peserta pameran. Melalui bot dapur gas kita, PGN Area Lampung menghadirkan berbagai layanan kepada pengunjung, mulai dari konsultasi penggunaan gas bumi, pendaftaran pelanggan baru gas kita, edukasi mengenai keamanan dan kenyamanan penggunaan jaringan gas, hingga pembagian Mars Handis serta hadiah menarik yang diberikan setiap hari selama pameran berlangsung. Demikian.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
2: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

0: Masih di 88,5 FM, masih bersama saya Bernyar yang akan setia menemani Mina Muari ya. Kita kembali menyampaikan sebuah informasi bahwasanya perkembangan teknologi digital membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Melalui pemasaran online, banyak pelaku usaha berhasil meningkatkan penjualan sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus bertambah. Salah satu pelaku usaha cemilan Beku Benuna mengungkapkan bahwa sejak memasarkan produknya melalui media sosial dan marketplace, jumlah pemesan mengalami peningkatan yang signifikan. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan di lingkungan sekitar kini mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Kondisi tersebut mendorong pemilik usaha untuk merekrut karyawan baru pada bagian produksi, pengemasan, dan pelayanan pelanggan. Kembali lagi kita di Lone pagi ini untuk menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah dipersiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

Pari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ya, Minamwari, sekali lagi kami sampaikan tentang informasi ini menyangkut tentang pola hidup sehat, tentunya masih berkaitan dengan hal itu. Dan sengaja saya hari ini ingin menyampaikan info-info yang mengenai kesehatan lah dan kebugaran. Nah, sarapan sering disebut sebagai salah satu waktu makan paling penting dalam sehari. Namun di tengah aktivitas yang padat, banyak orang memilih menu praktis yang tetap menyenangkan dan bernutrisi. Maksud kami mengenyangkan ya, dan bernutrisi. Salah satu pilihan yang cukup populer adalah telur rebus. Meski terlihat sederhana, telur rebus ternyata menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kandungan protein, vitamin, dan mineral di dalamnya membuat makanan ini cocok dijadikan menu sarapan harian, terutama bagi kamu yang ingin hidup lebih sehat tanpa ribet. Bukan cuma mudah dibuat, telur rebus juga dikenal sebagai makanan yang bisa membantu menjaga energi tubuh sejak pagi. Telur rebus mengandung protein berkualitas tinggi yang membutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Protein juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, sarapan telur rebus bisa membantu mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan sebelum waktu makan siang tiba. Banyak orang yang sedang menjalani program diet juga memilih telur rebus sebagai menu andalan karena kalorinya relatif rendah tetapi tetap mengenyangkan. Dengan rasa kenyang yang lebih tahan lama, tubuh juga menjadi lebih stabil dalam mengatur energi sepanjang hari. Selain baik untuk menjalani, maksud kami mengganjal perut di pagi hari, kandungan protein dalam telur juga membantu menjaga massa otot tubuh. Kita kembali lanjut dengan menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siapkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kain celugam merupakan salah satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

0: kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
4: Perempat FM, suara budaya Lampung.

Ya, Mina Mori, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS kembali dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan sebagai langkah awal bagi peserta didik baru untuk mengenali lingkungan sekolah, budaya belajar, serta berbagai aturan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membantu siswa beradaptasi sebelum memulai proses pembelajaran secara penuh pada tahun ajaran baru. MPLS umumnya berlangsung selama beberapa hari dengan beragam kegiatan yang dirancang untuk memperkenalkan visi dan misi sekolah, tata tertib, fasilitas pendidikan, hingga program ekstrakurikuler. Selain itu, peserta didik juga dikenalkan kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta kakak kelas yang berperan sebagai pendamping selama kegiatan berlangsung. Pelaksanaan MPLS saat ini lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan profil pelajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Melalui berbagai aktivitas edukatif, siswa didorong untuk mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghormati. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat optimistis cabang olahraga gateball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Hal itu disampaikannya usai pelantikan pengurus provinsi Pemprov Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergaci Lampung masa bakti 2026-2030 di Aula Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Sabtu malam 18 Juli 2026. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Harian Pengurus Besar PB Pargetsi Dr. Insinyur Kalawi Abdul Hamid MSC MM IPU dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat, Ketua Umum Pemprov Pergasi Lampung M. Taufik Kuloh, serta jajaran pengurus dan tamu undangan. Ketua Umum Pemprov Pergasi Lampung M. Taufik Kuloh menegaskan kepengurusan yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Demikian warca pukul 9, kita akan jumpa kembali di warca pukul 10.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabi pun. Minam warih, jumpa lagi kita di Nemui Nyimah ya. Dan berjumpa lagi juga bersama saya Penin Yadi yang akan menemani Anda di Nemui Nyimah dalam rangka tidak hanya untuk sekedar hiburan, tapi ini salah satu program bagaimana kita melestarikan budaya kita. Artinya ini juga sebagai wujud kecintaan kita terhadap budaya yang ada di daerah kita, yaitu Lampung ya. Seperti biasa di 0721255112 atau 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ini sama Pak Suraji.
0: Yo, Pak Suraji.
1: Iya, di sini Anom.
0: Yo, apa kabarnya?
1: Ya?
0: Apa kabar?
1: Oh, sehat walafiat.
0: Sehat ya.
1: Gimana Bang Leon? Sehat.
0: Sehat Bang Leonnya. Dia nah, lagi enggak nyiar Bang Leonnya, udah nanti dia.
1: Mau Ferry ya?
0: Iya.
1: Lagu ini apa Bang?
0: Lagu ini Wat Hasan Saka, Pas Kurang Cuti, Sumbah Batin.
1: Sumbah mati ya?
0: Sumbah Batin.
1: Oh, Sumbah Batin. Oke lah itu yang nomor 3.
0: Ya.
1: Oke, salam nih ya.
0: Silakan.
1: Buat si Edo ya di Teluk. Selamat pagi menjelang siang. Ada Babang Topan, Mbah Jarwo. Selamat pagi menjelang siang. Ada Pak Katim, Madi Bener Lampung. Ada Mbah Rin, Kinamung Timur. Terus juga ada Datu Abi di Tukudure. Mbak Nabila ya di Teluk. Mbak ini di Kemiling. Terus rasa unyi ini gak apa?
0: Unyi ini ya.
1: Makasih Pak Sune.
0: Jama-jama.
1: Pak Sune aku tunggu.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Pak Suradi di Sinanganom ada lagi yang ingin bergabung. Seperti biasa di 0721255112 atau melalui line telepon di 0811720985 ya. Halo.
2: Halo. Apa kabar ya?
0: Alhamdulillah, Wawa sehat walafiat. Sebaliknya apa kabar Bang Senen? Sehat ya.
2: Lagu ini.
0: Wah, saya akan diputar di Hasan Saka, Pas Kurang Cuti, Sumbah Batin.
2: Hasan Saka dah.
0: Hasan Saka ya.
2: Ya.
0: Silakan Bang.
2: Bunda saya sudah daya, sehat. Mahdira dari Bangkembar. Minang Jati yang sembuh, sehat. Bunda sama yang kecil. Iya kecewaran, sering kecewaran, penduduk kecewaran, mungkin pulau seperti kasih kecewaran ini mah, nama fungsi kasih agung kecewaran.
0: Terima kasih dek. Jama-jama Musnin.
2: Kalau mengucap uang rezeki ya.
0: Amin amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Bang Senen ya. Tadi sudah ada Pak Suradi di Sinang Anom, terus Bang Senen di Sukabumi. Kembali lagi kami sampaikan, Anda juga bisa mengikuti kami di 0721255112 atau 0811720985. Sudah ada yang kembali masuk. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Kamu tuh udah kalah.
0: Enggak lah.
3: Enggak gimana? Kamu tadi malam di lantai berapa coba? 53 kamu itu. 54 deh.
0: 664.
3: Iya, apa?
0: 64.
3: Nah, malah 64 kamu. Saya ketiduran, saya ngantuk.
0: Inggris menang.
3: Hai, kamu.
0: Tapi kan itu bukan ini, kalau itu kan buat tebak-tebakan. Tapi yang saya nantikan adalah Argentina tetap.
3: Wah, oh, tahu. Terus apa lagu pagi ini?
0: Laguku pagi ini ada Hasan Saka, Pas Kurang Cuti, Sumbah Batin.
3: Oh iya, kurang cuti, belum tuh. Ya sudahlah, yang penting kau bahagia aja lah. Oh, tetap semangat saya ya, sambil nunggu Argentina. R4 Budaya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah ada lagi ya, baik. Halo.
4: Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Api jenuh lagunya, Bang.
0: Lagunya Wah, tapi gila nih, Hasan Saka, Pas Kurang Cuti, Sumbah Batin.
4: Pas Kurang Cuti aja, Bang.
0: Pas Kurang Cuti ya.
4: Dalamnya. Ya, Bunda Selvi, Mama Pungki, Minan Wati, terus Bunda Samba, Uwo Putri, Mama Dila, Mama Kakak Nabila, Kakak Eva, terus Abang Jumblonya, terus Abang Topan, Abang Edo, Kang Maman, Kang Irin, Kang Bahrin, Kang Apin Bulu-Bulu, terus enggak ketinggalan juga ini Mbah Jarwonya. Buat semuanya aja.
0: Semuanya ya.
4: Bang Ferry-nya, makasih.
0: Sama-sama.
4: Udah masuk, semoga sehat selalu ya, Bang.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Amam di Pringsiwu ada lagi. Tadi juga ada si orang ganteng ya, Bang Abdullah. Dia hanya penasaran dengan bola. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
5: Apa di Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan abang jombloku di Kota Agung. Ya,
5: betul. Walaupun kemarau kan tetap banjir bandang.
0: Iya.
5: Iya. Kalau gunung meletus, longsoran bukan jomblo, Bang.
0: Iya.
5: Muru-muru
0: ya.
5: Ya, lagu apa, Bang?
0: Lagu deh. Wah. Hasan Saka, Pas Kurang Cuti, Sumbah Batin.
5: Sumbah Batin, Bang.
0: Sumbah Batin, ya.
5: Salam yuk, Bang.
0: Silakan, Bang Ibu.
5: Ya, Pak Ini Bang Kampan, nih. Bang Irin.
0: Ya.
5: Jai, nih. Dengan Wati, nih. Mama Pungki, selamat pagi. Buat Bunda Samba, Nabila, Aman, Datu Admin, selamat pagi. Buat Putra Jawa nih, Apin Bolo-Bolo, Kak Eva nih, selamat pagi. Jauh ini Bang.
0: Jauhnya nih ya.
5: Ini mau dari nih, lagu nih. Babatin nih Bang.
0: Iya.
5: Babatin. Ini mau dari nih, selamat tugas. Semoga selalu ya Bang.
0: Amin.
5: Kulit durian, banyak duri.
0: Sikop.
5: Lembut dalamnya.
0: Sikop.
5: Lo pamit undur diri. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum tadipun.
0: Jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Ya, dengan pantun tadi dari Bang Jomlo ya. Ada lagi? Saya Gakuru. Nutup dawah yo. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sahdikun Bang Teri.
0: Iya pun Bang Nasrun ya.
6: Dari Jambi.
0: Oh dari Jambi Bang Hamzah. Bang Hamzah iya. Yusuf dari Jambi.
6: Iya apa kabar Bang Ardi? Bang apa kabarnya?
0: Sehat walafiat alhamdulillah.
6: Kalau Perancis ya sepertinya Perancis itu tidak gairah permain, tetap bermain ya.
0: Siapa tuh?
6: Perancis tadi pagi.
0: Perancis ya?
6: Iya, sepertinya tidak ada gairah lagi.
0: Iya.
6: 2 menit 34 detik sudah kemasukan 1-0.
0: Itu dia. Tapi ya. Di babak kedua sempat mengejar dia tadi.
6: Iya, kemudian berikutnya masuk kemasukan lagi yang nomor 7 yang masukkan.
0: Terakhir di akhir-akhir.
6: Ya, sesudah itu aku lihat gawang atau kipernya keluar dari gawang. Di sebelah kanan tendangan kojok itu. Sehingga bisa dimanfaatkan yang nomor 11 memasukkan bola sehingga 3-0. Ya, di babak pertama aja sudah 4-0. Jadi berakhirlah dengan kedudukan 6-4 ya.
0: Ya, 6-4 betul.
6: Ya. Wah, ya lagunya.
0: Heeh.
6: Apanya lagunya Bang?
0: Lagunya ada Hasan Saka, pas kurang cuti, sumbah batin.
6: Yang kedua ya.
0: Yang kedua ya, pas kurang cuti ya.
6: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ferry ya. Selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih selalu.
0: Amin.
6: Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Asu Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Caniago, ada Bang Nasrun juga. Selamat di pagi, kalau di sana sudah pukul 10 lewat.
0: Ya.
6: Ya, kemudian ada Bang Arman Sah ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z selamat pagi. Untungnya Bang Ferry Nuryadi selamat pagi, selamat datang, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sadikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, dari Bang Hamzah di Jambi. Ada lagi di belakang Bang Hamzah yang ingin bergabung. Kita agak siap-siap, agak potongkan lagu, saya aduh di siap kok ya. Sampai lagi, saya agak nutup. Halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, Nasrun, Nasrun Bang.
0: Betul Bang Nasrun. Jadi, di sana udah jam berapa ini Bang Nasrun?
7: 10.30
0: setengah 11. Setengah
7: 11
0: ya?
7: Iya, setengah 11.
0: Iya, di sini baru setengah 10 nih.
7: Nah, betul. Kita kan ada 1 jam bagian barat dan. Oke, lagunya sebangnya ke roket ya. Oke, yang pertama-tama Bang lagi nyara sama tugas selalu bersama roket. Lampungnya bersua selamat menjelang siang ya. Nah, selanjutnya selalu selamat semuanya ya. Yang kita bersari sampai di Kota Lampung, di luar Kota Lampung, di Al-Semat salam salam Jawa Barat. Terima kasih wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Nasrun mungkin ada lagi. Siapa lagi? Saya agak kirim-kirim salam. Api gue ini pilih-pilih lagu ya. Islam. Tunggu di 0721255112 atau di 0811720985. Kok aduh saya kurung muni. Halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Api kabar nih bang?
0: Kabar nih alhamdulillah wawai sehat wal afiat Bang Pendi. Api kabar Bang Pendi?
8: Alhamdulillah kita. Api lagunya ye?
0: Lagunya saya agak dipotongnya Hasan Saka pas kurang cuti Sumbah Batin.
8: Saya ketelu aja nolak.
0: Saya nomor telu ya.
8: Dalam bayo.
0: Silakan bang.
8: Dalam partai ini Bang Senin ya, cuma Bang Gaston, cuma ini siapa pusat ya di Teluk ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
8: Cuma Bunda Samba ya, Timur, Bunda Rosli, Jagabaya, Bang Nuzia ini ya di Semiling ya, cuma Mbak ini ya, cuma Topan Mone, cuma Edo ya, cuma Nabila ya di Wali ini ya, cuma Minanwati di Serengseng ya, cuma apa lagi ya, Mama Rido di Jati ini api di singkatan ya, cuma Mama Luli juga di Rido, Mama Bila di Dewi ya, cuma tersebar ya, cuma apa lagi ya, cuma Sultan Sebuah ya di Lampung Tengah ya, cuma apa lagi ya? Dia masih ini negaralah Bang Ferry ya.
0: Tujuannya ya.
8: Pada Bang Ferry terima kasih, selamat tugas.
0: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Penny di Oku Selatan ada lagi. Oh sudah ada Datu Atin ini. Halo.
9: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Api kabar nih Bang Ferry.
0: Alhamdulillah kabar nih wawai sehat walafiat. Datu ini api kabar Datu Atin?
9: Alhamdulillah sehat. Kibadan.
0: Kibadan sehat. Api sama yo. Sehat.
9: Cuma sehat ada aja.
0: Ada.
9: Lagu napi Bang Ferry?
0: Lagu nih Wat Hasan Saka pas kurang cuti Sumbah Batin.
8: Abil
0: Hasan Saka pas yo. Kurang cuti Sumbah Batin.
9: Oh Hasan Saka gaulah.
0: Hasan Saka ya.
9: Yo. Salam salamnya Pak yo Bang Ferry.
0: Silakan.
9: Salam gua Ewa Putri Dewi Halim yo. Edo di Teluk Betung, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Bang Jaini di Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Mama Pungki di Darussalam, Bos Dodol, Nabila di Panjang, Bang Basir di Pasar Tani, Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Jomblo di Kota Agung, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Mone Pak RT di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Nurdin di Palang di
0: Pulau Sebesi,
9: Kang Asep di Lempasing, Umrah di Sukadanaham, Bang Bahar di Sukadanaham, Raden Mat di Sukadanaham, Malupa Mone Minanwati di Serengsem, Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunyi negau Bang Ferry.
0: Seunyi negau ya.
9: Yo, assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Datu Atin sudah ada lagi. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Minanwati Bang.
0: Iya.
10: Apa lagu nih Bang?
0: Lagu nih buat Hasan Saka pas kurang cuti Sumbah Batin.
10: Hasan Saka ya Bang.
0: Hasan Saka ya.
10: Salam-salam ya Bang yo.
0: Silakan Minanwati.
10: Kami Datu Atin, terima kasih senggolannya. Semoga selalu sehat, walafiat. Pak Edo, Bang Sumeng, Bang Jomlo, Am-am, jenuh ada kukuk ya Bang Yo.
11: Aduh.
10: Terima kasih, Senggalangi, Bang Maman, Topan, Nasrul, Bunda Santa, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Heni, Salam Angkon, Salam Komodian, Anjak Minam Wati, Dusrensem, Nabila, Dua Heni, Basir, Bang Ibrahim, Bang Yusuf, Benawat, Bang Tenggi, terima kasih Senggolani, Bang Rahayati, Dinata, Bang Irin, Bang Sultan Sabuaya. Seunyian juga Bang Yo, Cilagi Monitor.
11: Yo, sujin nih yo.
10: Salam Angkon, salam kemulafian, enggak minum lagi, keserangan. Terima kasih yo Bang Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bipun.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Dan berarti di Serangsem ya. Kita akan kembali menantikan ya. Atau penelpon lagi mungkin ya. Atau kita langsung saja ya. Putarkan lagunya terlebih dahulu ya. Diawali dari lagu Sumbah Batin ya.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele

Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Di kesini tuh namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
6: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.
3: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
4: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menengkong.
2: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tarik ki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bu.

mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Bina Mari, pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan ruas jalan Provinsi Wates Metro di Kabupaten Lampung Tengah yang telah lama dinantikan masyarakat. Setelah sekitar 11 tahun menunggu perbaikan proyek senilai 15 miliar itu, kini telah mencapai progres 41% dan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau langsung pelaksanaan pembangunan ruas jalan tersebut pada Jumat 17 Juli 2026 untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target baik dari sisi kualitas maupun waktu penyelesaian. Dalam keterangannya, Jihan mengatakan pembangunan ruas Wates Metro merupakan salah satu prioritas pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya mendukung pengembangan olahraga gateball menyusul pelantikan dan pengukuhan pengurus provinsi Pemprov Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Lampung masa bakti 2026-2030 di Aula Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Lampung pada Sabtu malam 18 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan pelantikan kepengurusan baru menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Demikian warca pukul 10 dan Bina Muari, saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri atas kebersamaan kita, dan acara selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya Dawa Dinda, saya juga ini masih yang cantik sekali ini, ada Julita ya, yang tentunya Bina Muari juga sudah kenal nih dengan adik kita yang cantik ini ya. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap di selama kita ke selama kebersamaan kita. Dan sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mina Muwangi bersama Julita di Minggu 19 Juli 2026 akan menemani Mina Muwangi semua di Nemuin Nyimah di pukul 10 dan nantinya kita juga akan bersama ya bersama Julita keberlanjutannya di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Nemuin Nyimahnya kita dengerin dulu lagu yang satu ini itu Andanan Hati.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, minamu lagi di hari Minggu ini ditemenin Julita Pustika ya, melanjutkan nemu nyimah yang tadi udah dibawakan oleh Bang Peri Nuryadi ya. Oke deh, dan minamu lagi yang mau berlanjut nih nemu nyimah, silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum Prompat.
1: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun, Bang Edo gimana kabarnya?
1: Sehat, Kak Julita gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah sehat. Hari Minggu nih sibuk apa Bang Edo?
1: Biasa nih berpulang pasar.
0: Waduh, apa ya kira-kira yang murah ya? Aku gak nanya yang mahal ya.
1: Ikan asin Kak.
0: Masa sih ikan asin murah, kayaknya mahal deh.
1: Beli ikan asin, nyambel, aduh, rebusan Kak, dan begitu aja Kak
0: cocok,
1: makannya.
0: Cocok, cocok banget. Aku boleh gak sih numpang makan?
1: Boleh, boleh, jam 12 step kesini ya Kak.
0: Boleh, siap deh. Oke deh, Bang Edo, lagunya nih yang mau diputerin di pagi hari ini ada Bertahan di Negasa Sasejekan Kilakon. Ada yang cocok gak nih?
1: Ya, yang kedua aja Kak.
0: Sesajakan.
1: Wah, oh. Apa itu? Sesajakan tuh.
0: Ya. Ah, boleh. Salamnya silakan Bang Edo.
1: Salamnya buat Bu Putri sama Udo. Ininya di handphonenya masih belum ada suara loh, Kak.
0: Oh iya ya, pantesan. Kemarin tuh ya. Bang Asep bilang suaranya enggak ada. Nanti aku bilang ke teknik deh.
1: Iya, teknisi tolong.
0: Iya, tolong ya. Lanjut,
1: tolong dong. Hatiku gelisah nih karena enggak ada suara.
0: Makasih ya udah infoin.
1: Iya, tapi tenang aja kok, tapi tetap monitor Prompat kok.
0: Siap.

0: pinatulmo datu.
1: Halo.
0: Adi. Halo.
1: Halo, suaranya nut-nut nih.
0: Iya, sama Bang Pendi ya,
1: iya,
0: Bang Pendi
1: siap.
0: Selatan.

0: ketemu aja Kak Julita Mustika.
1: Siap Bang Edo.
0: Buat Kak Julitanya terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga Kak Julita sehat.
1: Amin.
0: Lalu lancar. Kalau pulang kampung jangan lupa bawa oleh-oleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Nabi Pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, ada Bang Edo mengawali nemu nyimah bersama Julita ya. Silahkan yang mau bergabung masih tunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
2: Ora budaya Lampung. Waalaikumsalam Tabi Pun.
1: Iya Pun, Bang Jomblo, gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Adik, kabarnya gimana, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Udah olahraga belum, Bang Jomblo?
2: Ya, Mbak.
1: Udah olahraga belum?
2: Udah dari pagi tadi, Mbak, olahraganya. Ini istirahat.
1: Udah istirahat. Berarti udah panas banget ya. Pemanasannya gak cuma pemanasan, udah panas banget berarti ya.
2: Ya biasa sih, Mbak, orang tani, Mbak.
1: Iya.
2: Sawahnya digubuk, ngopi.
1: Cocok, Bang. Kayaknya aku juga mau berkunjung ke sawahnya Bang Jomblo deh.
2: Ya terbuka.

0: sama Kilahkon.
1: Angon cakama.
0: Boleh, salamnya silahkan.
1: Buat Bang Edo, Mas Pagi, ada juga Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini, Minunwati, Mama Pungki, selamat pagi.
0: Mm-mm.
1: Ada Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, Kak Eva juga, selamat pagi. Salam semuanya, Kak.
0: Siap, Bang.
1: Lagunya itu tadi, Angon Saka.
0: Iya.
1: Buat Kak Cintanya, selamat tugas. Semoga sehat selalu, Kak.
0: Amin.
1: Nanti kita kabarin tahun di sini panen, Kak. Cerkiok, Kak.
0: Siap.
1: Oke. Patung satu, ya.
0: Iya.
1: Kabupaten Cilacap.
0: Cakep.
1: Provinsinya Jawa Tengah.
0: Cakep.
1: Bang Jomblo minta maaf kalau ada kata yang salah.
0: Cakep.
1: Saya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Jomblo lagi santai-santai di sawah ya. Dan minum lagi yang lagi santai-santai juga mungkin kayak Bang Jumlu gitu ya. Mungkin lagi rehat di pasar gitu ya, di kebun gitu ya. Boleh bersama Julita, yuk kita mengudara di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Halo, Waalaikumsalam.
0: Iya pun, Bang Senen. Gimana?
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Oke deh, Bang Senen, lagunya nih Bang yang mau diputerin. Ada Sesajakan, Angon Saka sama Kilakon.
2: Angon Saka.
0: Angon Saka, boleh. Salamnya silahkan.
2: Bunda Ros, Bunda Baya. Sudah sehat. Mohon dia ada yang kebal. Minan Wati, Jadi Cocep. Bunda Dambah dan Pembimor. Julia Kecuaran, Tirin Kecuaran, Tunggu Kecuaran, mungkin kalau kita Besar Merdewasa, Kasih Pakatannya, Mama Kuki, Kasih Asin Kecuaran.

0: Atuh, oke, ada Bang Senen ya. Dan gak cuma Bang Senen, silahkan yang lagi pengen gitu ya, request lagu, kirim salam juga masih ditunggu. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, Bang, radionya kecilin dong, Bang, atau dijauhin dikit dong, Bang. Halo. Boleh gak, Bang, radionya dikecilin, Bang? Storing soalnya, Bang.

0: masuk silahkan. Dan juga cuma di telepon aja, juga bisa di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Dengan Jawa, yang punya kawan Bang Edi.
0: Oke deh, Bang Putra Jawa. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bang Putra Jawa?
1: Alhamdulillah sehat, sudah mandi.
0: Alhamdulillah sudah mandi. Gantengnya sampai studio Pro 4, Bang.
1: Halo.
0: Halo, jelas nggak Bang suaranya Julita?
1: Jelas.
0: Oke, siap deh lagunya nih, Bang. Yang mau diputerin ada Sasejakan, Angon Saka sama Kilakon.
1: Angon Saka.
0: Angon Saka boleh. Salamnya silahkan.
1: Salamnya itu tadi kita jomblo ya.
0: Agung,
1: ini ada satu pantun buat Bang Jomblo. Halo.
0: Iya, iya.
1: Khusus buat Bang Jomblo ya, Kak ya.
0: Iya, siap.
1: Aspirin bintang 7.
0: Cakep.
1: Enak udah berlari-lari.
0: Cakep.
1: Biar miskin asal 7.
0: Cakep.
1: Harta benda mudah dicari.
0: Cakep.
1: Ya, Mbak.
0: Siap, Bang.
1: Jangan masih malas cari rezeki.
0: Amin.
1: Cari rezeki.
0: Iya.
1: Ya,
0: siap, Bang Putra Jawa. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ya kan, dapat kata-kata positif gini dari Bang Putra Jawa untuk Bang Jomblo. Dan tentunya gak cuma Bang Jomblo, kita semua juga mendapatkan kata-kata positif dari Bang Putra Jawa ya. Gak usah berkecil hati, yang penting kita mencari uang halal gitu ya. Oke deh, halo, assalamualaikum Pro 4.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Bang Basir.
2: Selamat pagi juga, menjelang siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Basir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Pasar Tani, macet gak nih hari Minggu?
2: Pasar Tani mungkin rame, Kak.
0: Mungkin rame.
2: Panggil Kak apa? Uni sih?
0: Panggilnya? Kalau Uni, kalau lagi Minang main bau aja.
2: Kalau lagi di luar, Uni ya. Kalau lagi di studio, kakak.
0: Lagi di studio, kakak boleh. Oke, Bang Basir, lagunya nih yang mau diputerin di pagi hari ini ada Sasejakan, Angon Saka sama Kilakon.
2: Kilakon gak?
0: Kilakon boleh. Salam-salam ya, silakan.
2: Bangi lagi.
0: Siap. Salamnya silahkan, Bang.
2: Salamnya untuk Putra Jawa yang punya kawasan Bakauheni. Terus Edo tadi yang selalu setia di Pro 4-nya. Terus Datu Ati yang selalu setia nungguin Tugu Duren. Untuk Mbah Jarwo, Pak Sultan Sebuah. Semuanya deh tanpa terkecuali, Kak.
0: Siap.
2: Dari A sampai J. Salam Bukun Kumohaya.
0: Siap.
2: Untuk Pak Julitanya, selamat tugas saja, semoga sehat walafiat ya.
0: Amin, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Basir di Kemiling. Di belakangnya jadi ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum Pro 4.
3: Waalaikumsalam, Mbak Juli.
0: Monggo, dengan siapa di mana ini, Pak De?
3: Ini suaranya bening kan ya?
0: Bening, aman.
3: Alhamdulillah, tak ada-ada nih bisa nih, Mong.
0: Kenapa radionya kok storing?
3: Radionya ngebleng.
0: Oh, alah. Ini dengan Sinten nih, Ki?
3: Karo Pak Disuradi.
0: Oke, Pak Disuradi Kindanganom ya.
3: Kindanganom.
0: Siap, sehat Pak De.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, pun sarapan dereng.
3: Oh ya udah no.
0: Udah cocok.
3: Jam songo sarapannya mau.
0: Wes cocok, ngopi udah belum?
3: Oh, kopi belum.
0: Wes nunggu apa?
3: Yang kobar duhur, bar sholat, baru ngopi.
0: Oke, siap.
3: Saya tuh dengar kompan ini dari jam 6.
0: Waduh, cocok
3: sampai
0: pokoknya
3: sekarang.
0: Jam 5 enggak? Jam 5 enggak ikut?
3: Belum selesai juga ini.
0: Apanya yang belum selesai, Pak De?
3: Pekerjaan saya.
0: Apa itu?
3: di kebun deres.
0: Wes. Berarti aku nemenin ya.
3: Oh, iya. Pokoknya dari pagi ditemenin sama perempat saya di kebun.
0: Waduh, berarti bawa radio kemana-mana Pak De ya?
3: Rutin Mbak Juli.
0: Siap, cocok. Siap
3: hari aku pantau perempat ini.
0: Iya, kira-kira gimana? Harga karet udah naik apa belum?
3: Harga karet udah naik 1000, jadi sekarang 17.
0: Waduh,
3: 17,5. Kemarin itu 16,5.
0: Wes. Cocok.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak De ya.
3: Karena gue tuku apa lah?
0: Tuku Lombok. Apa mau buat beli Pajero juga nggak apa-apa Pak De, tak aminin.
3: Lah iya. Tapi ke isi masanya pecekel ini Mbak saya, karena habis ini loh, habis rundul.
0: Oh, jadi karena terek. Musim kemarau terek ya. Jadi
3: ini mangsanya itu mangsa pertumbuhan daun muda. Musim semi. Itu langka-langkanya getah
0: ya.
3: Ya ada, cuman kan enggak adanya enggak seperti biasanya gitu loh.
0: Benar. Jadi tetap mungkin netes getahnya enggak sebanyak biasanya ya kalau lagi berdaun ya.
3: Ya. Minggu kemarin itu satu minggu bisa 1,5 kintal, sekarang waduh. Enggak sampai 1 kintal sekarang.
0: Wis, tapi kan harganya kan enggak usah susah-susah, yang penting harganya loh Pak De.
3: Iya.
0: Ya kan, mana tahu jadi 27.000 gitu kan ya.
3: Ya, alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah, yang penting halal Pak De ya.
3: Untuk harian.
0: Amin.
3: Ada lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ada Sesajekan Angon Saka sama Kilakon.
3: Oke, sama Silakon apa ya Pak?
0: Siap, salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Bapak-bapak enggak masuk ya, ini lagi cuti mungkin dia itu.
0: Oh, dia biasanya kalau minggu libur sih Bang.
3: Mungkin ada rapat apa mungkin kan?
0: Mungkin ya.
3: Mbak Jarwo selamat siang. Terus ada Edo ya, di telur selamat pagi menjelang siang. Ada Datu Abi. Terus Mbak Eni di Pemiling. Terus semuanya aja lah. Semuanya teman-teman perempat, pen-pen. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Sahabat sahabat Mbak Julinya, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Makasih waktunya Mbak Juli.
0: Sama-sama Pak De.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak De Suradi di Kinangin Nomyah lagi motong karet katanya. Oke, di belakang Bang Suradi dia udah masuk juga di WhatsApp kita nih. Halo, assalamualaikum perempat. Halo Kang Asep.
4: Waalaikumsalam.
0: Suaranya udah ada belum Kang Asep?
4: Kok gak ada ya? Tapi kalau di handphone mah.
0: Iya benar, kata Bang Edo tadi emang gitu. Kayaknya ada dari hari gitu, kemarin ya. Deh lagi ada masalah sama WhatsApp kita nih.
4: Iya gak apa-apa, yang penting masih bisa kedengar di radio.
0: Siap. Gimana Kang Asep, kumaha damang?
4: Alhamdulillah damang Neng. Neng gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ada sarapan syukur. Belum Mang?
4: Kalau makan nasi mah belum, baru makan duduk aja.
0: Waduh, mantep. Oke deh Kang Asep, nih lagunya yang mau diputerin pagi hari ini ada Sasejakan, Angon Saka sama Kilakon. Mau lagu apa Kang Asep?
4: Yang kedua tadi aja.
0: Oke, Angon Saka ya.
4: Pak Suradi tadi belum selesai ya, kerjanya saya juga belum selesai nih, nguras laut dari pagi.
0: Apa itu nguras laut, Kang?
4: Saya kan di bibir pantai, jadi ngubek-ngubek laut aja tiap hari.
0: Waduh, apa itu di bibir pantai, cari ikan?
4: Enggak, memang rumahnya di sini.
0: Wah, cocok, pantai di, mana sih, Kang?
4: Di penyeberangan Pantai Lempasing.
0: Oh, Pantai Lempasing.
4: Bisa ngantar kemana-mana juga bisa, ke pulau mana-mana juga bisa.
0: Oh, siap. Nanti bisa ya, kalau mau nyebrang, mau ke pantai mana, ke pulau mana, hubungin Kang Asep ya.
4: Iya, Kang Asep bisa, ke Pawang, ke Tegal bisa.
0: Oke, rumah saya nih Mas Asep bisa promosi gratis nih di perempat Kang Asep.
4: Kalau buat si Neng ini mah Juli mah gratis kesananya. Aduh. Tapi pulangnya turun dari perahu bayar.
0: Solarnya diganti air laut berarti ya Kang Asep ya.
4: Iya, diganti. Diganti. Dayung aja kalau gratis mah.
0: Siap, Kang Asep. Mangga salam-salamnya.
4: Salamnya buat Pak Sur, Pak Surabi, Surabi ya namanya.
0: Suradi.
4: Oh, Suradi. Uh-uh. Suradi, salam selamat siang ya. Pagi apa siang ini buat Bang Topan, terus Bang Edo, Bang Nurdin, Dato Atin ya. Minanwati, Bang Sultan Subuai, terus siapa lagi Neng? Lupa Neng, bantuin.
0: Oke, tadi ada Bang Edo, Bang Jomblo.
4: Iya, Bang Jomblo, terus Bang itu, Bang terlanjur ganteng itu.
0: Abdullah.
4: Iya, Bang Abdullah, terus siapa lagi ya?
0: Ada Bang Putra Jawa yang punya kawasan Bakauni.
4: Iya, Bang Putra Jawa. Padahal sebelumnya udah ingat, kalau udah masuk lupa semua.
0: Oh, nggak apa-apa.
4: Untuk ini aja ya, untuk seunyi negawo ya, tanpa terkecuali, takut di belakang nungguin.
0: Siap, Pak Kang.
4: Buat Nengnya, semoga selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Akang Asep ya kan, yang punya kawasan Lempasing tentunya ya. Dan juga untuk minum lagi di namanya mah ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Jadi kita mungkin masih bisa angkat 1 atau 2 penelpon lagi. Silahkan yang mau bergabung masih ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Abang?
5: Oku Selatan.
0: Oke, Bang Pendi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Abang Pendi tadi katanya mau panen kopi ya?
5: Iya, udah selesai kalau kopi, udah mau apa itu, Mbak? Ngurus batangnya dulu lah.
0: Ngurus batangnya lagi. Kalau kopi ini berapa bulan sekali panen nih Bang?
5: Kalau kopi itu setahun sekali sih sebenarnya musimnya itu. Cuman ada juga buah selang-selangnya itu, ada buah selangannya itu. Ya bulan-bulan ini juga ada kalau buah selang itu. Bahasa ininya itu untuk ngopi-ngopi ya ada itu.
0: Oh gitu, jadi gak sebanyak yang mungkin satu tahun sekali tadi ya Bang Pendi ya?
5: Iya benar.
0: Benar. Gimana kira-kira harga kopi sekarang?
5: Kalau sekarang sih kayaknya sih udah naik lagi. Mungkin mencapai 55 atau berapa itu ya. Lebih kurang lah itu.
0: Oh gitu. Itu udah termasuk yang harga di atas atau emang lagi murah atau gimana Bang?
5: Ya sekarang ini posisinya ya tahun ini ya mahal-mahal nggak kayak tahun yang sudah waktu itu ya. Sekarang agak ini lagi. Bilang agak turun ya mungkin stoknya udah banyak atau gimana itu.
0: Oh gitu, berarti harga tahun ini agak-agak kurang berarti ya Bang. Oke deh, mudah-mudahan tahun depan panennya melimpah ya Bang. Harganya pokoknya mahal ya.
5: Iya, amin.
0: Lagunya Bang yang mau diputerin Bang Pendi ada Sasejakan, Angon Saka, sama Kilakon.
5: Kalau lagu itu ikutan aja semuanya itu.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang.
5: Salam dulu ya buat Edo ya, di Lub ya, Edo keluarga ya.
0: Amin.
5: Sama Topan juga ya di Kota Karang ya, sama Bang Senen, Bang Darsum ya udah lama saya nggak dengar Bang Darsum itu, dihubungin nomor HP-nya nggak aktif gitu. Minta tolong ya. Bang Darson, saya udah kangen Bang Darson ya. Sama Butet juga ya di Teluk ya. Tadi malam habis video callan sama si Butet ya. Mudah-mudahan sehat. Do, kalau mau video callan yang 03 do ya, nomor Bang Pendi ya. Terus buat Topan juga ya, Mbak Nai juga di kota IDY Kandis ya Mbak Nai ya. Terus buat Cuntan Sebuai, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Bunda Rosi Jagabaya ya, Mama Rido di Gedung Tataan ya, sama Bang Narawi di Wayata ya. Pokoknya buat semuanya aja lah, waktunya sudah ini juga ya.
0: Siap
5: buat
0: Bang.
5: Buat ceritanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Pendi di Oku Selatan ya. Dan untuk minamu lagi, tentu ada Munyimah bersama Julita masih berlanjut hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Waalaikumsalam, Kompat.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Abang? Ini
6: pendatang baru ini, Mbak.
0: Boleh, namanya siapa kalau boleh tahu?
6: Dari Budi Samudra di Ibu Kota Lampung Timur.
0: Oke, Bang Budi Samudra dari Lampung Timur ya.
6: Ibu Kota Lampung Timur tahu nggak?
0: Nggak tahu.
6: Di Sukadana.
0: Oh, Sukadana.
6: Ini Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Julita, Bang. Salam kenal ya, Bang Budi Samudra.
6: Iya, sama-sama Julita.
0: Iya.
6: Suaranya bagus, jadi tertarik aku buat nelpon.
0: Waduh, iya. Terima kasih. Aku
6: baru dengar sekali ini kayaknya. Apa udah lama ya?
0: Sebenarnya udah lumayan sih, Bang. Hampir 1 tahun di sini.
6: Cuman... Iyalah, lumayan lumayan lama. Dari Belumanyu, lumayan aja ya. Kalau lumayan kan sendirian aja, bengong gitu ya.
0: Iya, benar.
6: Ya, lumayan.
0: Benar, mending
6: lumayan. Lumayan dapat hadiah, dapat teman, dapat kenalan gitu ya. Dapat gaji lagi. Ya.
0: Alhamdulillah, amin.
6: Ya, lumayan tadi itu intinya.
0: Benar banget.
6: Ini siaran bahasa Lampung, Mbak ya?
0: Kalau di sini sih ya, siaran kalau perempat kan memang untuk program Lampung ya, Bang. Oh, cuman jadi, Mbak, karena saya bukan ini, orang Lampung.
6: Oh iya, saya tadi mau naik gitu. Emang Mbak ini Lampung kan gitu, mau naik gitu.
0: Bukan, saya kebetulan bukan orang Lampung, jadi siarannya pakai bahasa Indonesia.
6: Julita apa Julita sih, Mbak?
0: Julita.
6: Julita. Emang asli mana, Mbak Julita?
0: Aslinya tadi. Sumatera Barat.
6: Oh, rancak mana ini?
0: Oke, rancak mana ini, siap.
6: Sambal balado berarti ya?
0: Iya,
6: ting-ting ya.
0: Sambal balado. Tambuh cie ya, Bang?
6: Iya.
0: Oke, Bang Budi Samudra, gimana kabarnya?
6: Kabarnya baik nih. Sehat-sehat juga, panas di sini.
0: Iya.
6: Cuacanya.
0: Benar, salam kenal ya, mudah-mudahan.
6: Iya, sama-sama juga.
0: Betah di perempat.
6: Iya, ini merantongnya udah di Lampung aja apa ya? Udah keliling-keliling ini?
0: Sudah keliling-keliling.
6: Oh, keliling-keliling.
0: Iya.
6: Kalau Mbak Julita ini cocoknya ini kalau merantau di Pro 3 cocok ini.
0: Ke Pro 3?
6: Iya.
0: Aduh, ke Jakarta dong ya, balik lagi saya ke kota.
6: Iya. Apa namanya? Suaranya bagus kalau jadi wawancara gitu kan, jadi penyiar di studionya gitu kan.
0: Waduh, Masya Allah, terima kasih loh Bang
6: Waktu
0: Budi.
6: Waktu itu ada yang situ tuh yang laki siapa ya di RRI di Lampung itu siapanya? Apa namanya itu dulu, cowok lupa aku namanya siapa. Terus tuh ada reporter lagi di Jakarta namanya Abbas, siapa namanya, Vira Sabila siapa namanya itu di reporter. Itu jadi cocok jadi penyiar tuh, Mas bilang gitu. Gak lama jadi penyiar.
0: Oh iya,
6: Tafira Amelia ya, reporter dia di lapangan. Akhirnya sekarang jadi apa, jadi penyiar studio, bagus suaranya.
0: Oh,
6: Mbak Julita juga ini cocok kalau jadi penyiar di studio Rotiga.
0: Terima kasih.
6: Tapi harus pinter wawancara.
0: Benar. Saya ya masih belajar ya, Bang ya. Jadi ya,
6: semua itu belajar. Tapi lama-lama kan kalau belajar kan udah biasa pasti bisa, Mbak.
0: Amin,
6: gitu.
0: Siap.
6: Kan, Mbak Julita kan IP-nya Mbak gede itu waktu itu.
0: Apanya?
6: IP.
0: Siap deh, mudah-mudahan mohon bimbingannya ya, Bang Budi Samudra, mudah-mudahan.
6: Iya, sama-sama. Aku nih suka sama penyiar-penyiar yang suaranya bagus, Mbak. Jadi tertarik gitu loh.
0: Gitu.
6: Walaupun orang yang mau kemana-mana enggak masalah, yang penting suaranya apa namanya, pendengar kan menarik, daya tarik dulu gitu loh.
0: Benar.
6: Suaranya bagus, merdu gitu. Wah, bagus ini. Enak kayak ini diajak ngobrol apa gitu, enak kayak gitu.
0: Siap.
6: Yang Mbak Julita, terus Mbak. Sama itu namanya itu yang di pros berdua itu Fani itu si anu siapa? Fani siapa namanya itu?
0: Oh iya, Kak Fani ada.
6: Itu bagus suaranya, Mbak Fira, Fani itu.
0: Oh, berarti Abang nih pendengar lama tapi baru gabung di perempat atau gimana nih?
6: Iya, aku tuh fan-fannya Fani si apa namanya, si Fani itu lupa, sama aslinya lupa itu.
0: Kalau Kak Fani nama on airnya ya, nama aslinya Ima sih.
6: Nah, ya itu Ima, ya itu Ima Fani itu.
0: Iya.
6: Si Fani sama si siapa tadi? Fira.
0: Terus
6: satu lagi sama Ara itu. Nah, tiga itu cocok saya itu.
0: Waduh, cocok.
6: Tambah lagi sama Mbak Julita, siapa? Julita.
0: Iya, benar.
6: Nah, cocok juga.
0: Waduh. Berarti Abang nih kayaknya RRI udah muter ya. Ada Kak Fira ke sama Kak Ara itu,
6: iya,
0: di Pro 1.
6: Iya, sering dulu telepon gitu.
0: Waduh.
6: Banyak kalau ada suara penyiar-penyiar yang apa namanya, suara yang bagus, baik dia sudah keluarga apa belum kan enggak masalah. Yang penting kita suka, belum berarti harus memiliki kan, suka dengerin, terhibur gitu kan.
0: Benar, mudah-mudahan selalu menghibur ya Bang Budi ya.
6: Iya, sama-sama ya. Lagunya ikutan aja ya Mbak.
0: Boleh, mau salamnya ya. Silahkan.
6: Salamnya buat kalau kata orang Lampung seunyi-unyinya gawah gitu.
0: Siap, siap.
6: Karena saya juga orang Jawa, Mbak, bukan orang Lampung saya.
0: Oh, oke, siap, Bang Budi.
6: Lahir di Lampung, jadi Pak Japung gitu
0: ya. Japung ya.
6: Orang Jawa lahir di Lampung.
0: Siap.
6: Ya, gitu aja, Mbak, cerita ya.
0: Terima kasih. Ya. Sama-sama, Bang Budi.
6: Iya, salam kenal.
0: Iya.
6: Bye.
0: Bye. Ya, oke deh, ada pendengar baru Bang Budi Samudra dari Sukadana ya. Dan tentu Minam lagi masih bersama Julita di hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu ya lagu-lagu yang tentu yang udah di-request sama Minam lagi semua. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin.

Kehadiran merek retail batik nasional tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas pasar produk wastra bermotif khas Lampung sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal melalui industri fashion. Pembukaan gerai batik keris dilakukan melalui kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut menghadirkan koleksi batik yang mengangkat berbagai ikon budaya Lampung seperti siger, kapal, daun kopi hingga biji lada yang dikemas dengan desain modern untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Komisaris Utama Batik Keris Lina Handianto Cokro Saputro ini mengatakan kehadiran batik keris di Lampung tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui produk fashion. Beralih ke informasi selanjutnya, Asosiasi Institusi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI tekankan penguatan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam pendidikan dokter Indonesia. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar calon dokter memiliki kesiapan menghadapi tantangan selama pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Umum AIPKI Profesor Dr. Wisnu Barlianto ini saat jumpa pers Forum Dekan FKUI 2026 ini menegaskan kesiapan menghadapi tantangan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan kedokteran. Karena itu AIPKI mendorong seluruh fakultas untuk membangun sistem pembelajaran yang mampu mempersiapkan mahasiswa menghadapi situasi di lapangan. Sementara itu, berbagai kasus yang menimpa tenaga medis menunjukkan bahwa dokter juga membutuhkan dokumen dari berbagai pihak. Urusan menjaga kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab dokter semata. Anda menilai berbagai persoalan muncul harus dilihat secara lebih komprehensif. Ia berharap pemerintah dapat memperkuat sistem pendidikan kedokteran agar proses pembelajaran berlangsung aman dan profesional. Demikian Wahca pukul 11, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi selamat siang, masih bersama Julita Pustika ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Minamogi semua, Minamogi pendengar perempat ada di Bandar Lampung. Kira-kira gimana kabarnya di hari Minggu ini kan? Udah jalan-jalan kemana gitu ya? Atau mungkin lagi di rumah istirahat? Kayaknya aku hari Minggu mau beberes rumah gitu ya kan, atau mau menikmati waktu bersama keluarga di rumah aja, quality time gitu ya. Pokoknya apapun, semua pekerjaan Minamogi di hari Minggu ini semoga tentunya diberikan kelancaran ya kan, kesehatan dan juga semangat dan juga tentu keberkahan ya dalam menjalankan aktivitas di siang hari ini. Dan tentunya senang sekali Julita Pustika ini tentunya dapat kembali menemani Minamogi semua dalam Helauni Dawahani. Dan kita juga akan nanti hadirkan informasi-informasi menarik tentunya untuk Minamogi semuanya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita tentunya akan ada tema juga nih untuk pembahasan di 1 jam ke depan, di mana untuk tema hari ini yaitu peran Green Radio dalam mempromosikan produk dan usaha ramah lingkungan. Dan Minamogi ya, perubahan iklim, pengelolaan sampah hingga juga gaya hidup berkelanjutan ini menjadi perhatian dunia ya, di mana di tengah perkembangan media digital, tentu radio ini tetap memiliki kekuatan sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Di mana melalui dengan konsep Green Radio, radio ini tidak hanya menjadi sarana hiburan ataupun juga informasi aja, tetapi juga bisa untuk menjadi penggerak perubahan menuju kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Nah, tentunya ya. Kira-kira gimana ya radio ini dapat membantu pelaku UMKM hijau untuk berkembang, atau juga kira-kira bagaimana ya media ini dapat mampu membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan. Dan untuk itu nanti kita akan bahas ya selama 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh Minamu lagi, kita ngebahas ya di mana Green Radio. Kira-kira ada yang tahu gak sih Green Radio itu apa gitu ya kan? Green Radio ini sebenarnya adalah konsep penyiaran yang mengedepankan kepedulian nih terhadap lingkungan melalui isi siaran, kampanye publik, edukasi serta juga tentunya dukungan ya terhadap berbagai gerakan ramah lingkungan. Radio tentu juga memiliki keunggulan karena memang mampu menjangkau masyarakat luas hingga juga tentu ke daerah-daerah yang mungkin belum sepenuhnya ini terjangkau oleh internet gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan secara rutin pun tentu ini akan membentuk kebiasaan dan juga kesadaran masyarakat gitu. Kira-kira melalui program inspiratif, radio tentu juga akan mengajak masyarakat ini untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu ya, memilah sampah dari rumah atau juga untuk mendukung ya produk lokal ramah lingkungan serta juga menggunakan sumber daya ini secara bijaksana. Dan tentu tidak hanya itu aja, radio ini juga bisa menjadi ruang promosi bagi para pelaku usaha ini yang akan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Minamu lagi, saat ini tentu makin banyak ya pelaku UMKM yang memproduksi berbagai produk ramah lingkungan. Seperti ini ada UMKM juga yang memproduksi tas dari kain daur ulang gitu ya, sedotan bambu, sabun organik hingga juga kerajinan dari limbah kayu. Ada juga mungkin yang menggunakan pupuk kompos, produk pangan organik hingga juga berbagai usaha yang menerapkan konsep minim sampah ya. Namun seringkali ya pasti ada aja nih ya tantangan besar mereka yang bukan hanya pada kualitas produk melainkan media promosi. Nah, disinilah Green Radio ini juga memiliki peran penting di mana nantinya radio kita ini juga bisa untuk memperkenalkan ya kisah sukses para pelaku usaha, mengedukasi konsumen untuk mengenai manfaat produk ramah lingkungan dan juga untuk membangun tentunya ya kepercayaan masyarakat serta memperluas jaringan pasaran UMKM di mana melalui wawancara, liputan khusus, dialog interaktif maupun juga iklan layanan masyarakat, radio ini mampu menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Dengan demikian tentu promosi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan tetapi juga untuk membangun daya konsumsi yang bertanggung jawab.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika ya di siang hari ini. Setelah kita tadi juga membahas Green Radio yang berperan ini adalah mengenalkan produk dan usaha ramah lingkungan. Tentu pertanyaan berikutnya, apa aja ya yang kira-kira bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat? Dan ternyata ya, menjadi bagian dari gerakan Go Green ini tidak harus dimulai dengan langkah-langkah besar. Justru perubahan yang berkelanjutan itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan ini ada beberapa ya untuk langkah Go Green yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kita bisa ya untuk memulai membawa tas belanja sendiri atau juga menggunakan botol minum isi ulang serta juga membawa wadah makan atau alat makan pribadi ketika bepergian. Tentu langkah sederhana ini dapat mengurangi timbunan sampah plastik yang sulit terurai gitu ya. Apalagi juga mungkin untuk kaum bunda-bunda gitu ya, ketika belanja mungkin ke swalayan gitu ya, ke supermarket ataupun juga ke pasar, ini lebih baik dimulai dengan membawa tas belanja sendiri gitu. Yang kedua yaitu bijak dalam menggunakan energi. Kita bisa mematikan lampu, kipas angin, ataupun juga pendingin ruangan saat tidak digunakan. Kemudian untuk mencabut pengisi daya setelah selesai pakai, dan juga tentu memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Di mana kita bisa selain menghemat listrik, kebiasaan ini tentu juga membantu ya untuk mengurangi emisi karbon. Yang ketiga yaitu ada menghemat penggunaan air. Gunakan air secukupnya tentu saat mencuci, mandi, ataupun juga menyiram tanaman gitu ya. Air tentu ini adalah sumber kehidupan yang harus dijaga agar tetap tersedia dari generasi ke generasi dan juga tentunya untuk generasi mendatang. Yang keempat yaitu memilah dan mengolah sampah. Kita bisa memisahkan sampah organik dan juga anorganik. Di mana sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos, sedangkan untuk sampah anorganik ini dapat didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah. Dan dengan cara ini tentu jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir ini dapat dikurangi. Dan yang kelima yaitu mendukung produk dan juga usaha ramah lingkungan. Jadi saat berbelanja, kita bisa mulai memilih ya produk lokal menggunakan bahan ramah lingkungan dan juga tentu kemasan yang dapat didaur ulang atau juga diproduksi dengan proses yang lebih bertanggung jawab terhadap alam. Jadi dengan menjadi konsumen yang bijak, kita ikut mendorong tumbuhnya UMKM hijau di Indonesia. Dan disinilah tentunya ya, peran Green Radio ini menjadi sangat penting, di mana melalui siaran edukatif, informasi mengenai gaya hidup ramah lingkungan, serta promosi terhadap produk-produk hijau, ini radio dapat menginspirasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan sehari-hari ini menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi semakin sering nih kita mendengarkan informasi yang positif, tentu akan semakin besar pula ya kesadaran untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang radio ini bukan hanya menjadi media penyampai pesan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang tentunya lebih peduli terhadap kelestarian bumi. Jadi mari kita mulai ya untuk memulai itu dengan langkah-langkah kecil, karena setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari ini tentu akan memberikan dampak bagi lingkungan di masa depan. Dan tentu bersama dari Bandar Lampung, kita mari menjadi bagian dari Green Radio demi bumi yang lebih bersih, sehat, dan lestari.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungi.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi masih bersama Julieta Pustika di siang hari ini ya. Produk ramah lingkungan kini memang banyak ya digemari karena memang semakin banyak pula ya yang sadar tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup bumi dan juga generasi mendatang. Dan kesadaran ini juga menjadi salah satu pendorong ya banyaknya masyarakat untuk memilih produk ramah yang lingkungan alih-alih produk konvensional ya, meskipun biasanya menawarkan dengan harga yang lebih murah. Istilah ramah lingkungan ini sendiri merujuk ya pada barang dan jasa, hukum, pedoman dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan bahaya terhadap ekosistem dan lingkungan. Dan ramah lingkungan atau go green adalah istilah yang mengacu pada barang dan jasa yang berupa untuk tidak merusak lingkungan, di mana produk-produk ini seringkali tentu dipromosikan dengan spesifikasi khusus seperti eco label ya, meskipun penggunaan istilah ini secara berlebihan tanpa tindakan nyata dapat disebut dengan greenwashing. Dengan meningkatkan peminat produk ini, kita juga tentu memanfaatkannya menjadi ide bisnis baru sebagai peluang usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga tentunya berdampak positif bagi lingkungan. Dan kira-kira karakteristik ya produk ramah lingkungan ini yang membedakan dari produk konvensional ini antara lain di mana umumnya produk ini menggunakan bahan baku yang bisa dan mudah didaur ulang, di mana biasanya menggunakan bahan alami yang dapat mengurangi limbah, emisi dan polusi. Dan kemudian produk ini juga biasanya tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi kesehatan. Dan selain itu, barang ramah lingkungan ini juga biasanya memiliki daya saing tinggi dengan harapan bisa digunakan berulang kali dan mengurangi limbah. Kemudian ada juga nih ide bisnis ya yang tentu ramah lingkungan yang bisa dilakukan mungkin untuk Minamuagi semuanya. Yang pertama itu ada spons cuci dari sayur gambas. Rekomendasi ide bisnis yang pertama ini adalah spons cuci dari sayur gambas, di mana sayur gambas yang mengering ini memiliki bentuk seperti spons dan dengan serat yang kuat dan alami. Jadi oleh karena itu sayuran gambas ini bisa menjadi alternatif spons sintesis dan tentu saja sangat ramah lingkungan. Di mana di Indonesia sendiri ini ya sayur gambas ini cukup banyak dan juga mudah dibudidayakan. Hal ini membuat bahan baku spons cuci ini mudah didapatkan dengan harga relatif terjangkau. Di mana juga proses pembuatannya pun yang terbilang sederhana, di mana sayuran gambas yang sudah tua ini dibiarkan sampai mengering di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering dan juga keras. Dan setelah itu sayur gambas tersebut ini dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan dan siap digunakan sebagai spons cuci. Selanjutnya yang kedua itu usahanya ada kresek berbahan singkong. Nah, di mana kresek berbahan singkong tofu ini merupakan produk teknologi ramah lingkungan yang sebenarnya ini sudah ada dan juga dikembangkan di Indonesia oleh Avani Eco, di mana ini perusahaan pertama yang mengenalkan kresek berbahan dasar pati singkong. Dan mengingat kesuksesan Avani Eco ini, kita juga bisa ya untuk mengikuti jejaknya dengan membuat alternatif kresek dari bahan alami yang memiliki nilai jual tinggi. Yang ketiga yaitu ada tas berbelanja kain. Ide bisnis berikutnya itu ada tas berbelanja kain, di mana ini Minamuagi semua juga bisa mengkreasikan kain bekas ataupun juga kain percaya sebagai tas belanja yang menarik dan juga tentu berpeluang tinggi ya. Mengingat saat ini tentu semakin banyak orang yang beralih menggunakan kain tas kain sebagai pengganti tas plastik sekali pakai. Jadi selain ramah lingkungan, tentu
Tas belanjaka ini juga dapat didesain dengan berbagai motif dan ukuran sesuai dengan kebutuhan dan juga tentu menjadikannya lebih personal dan juga menarik.

Lampo Minamuagi, itu tadi ya obrolan kita di Dawahani ya, Launi Dawahani ya, dengan topik yaitu peran Green Radio dalam mempromosikan produk dan usaha ramah lingkungan. Dimana dari pembahasan ini juga kita juga memahami bahwa Green Radio ini bukan hanya sebuah konsep penyiaran ya, tapi juga sebuah gerakan yang tentu mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi nih terhadap lingkungan. Dimana melalui informasi, edukasi dan juga promosi, Green Radio ini mampu menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan, sekaligus juga memberikan ruang ya bagi para pelaku usaha untuk yang berkomitmen ini menjaga kelestarian alam. Dimana ketika media, pelaku usaha, pemerintah, komunitas juga tentu masyarakat ini berjalan secara beriringan, maka akan tercipta ekosistem yang mendukung ekonomi hijau dan juga tentu pembangunan yang berkelanjutan. Dan Minamuagi, mari kita mulai dari hal-hal sederhana untuk menjadi konsumen yang bijak dengan memilih produk yang ramah lingkungan ya, mendukung UMKM lokal yang peduli terhadap kelestarian alam, mengurangi sampah, menghemat energi, dan juga tentunya terus menyebarkan semangat mencintai bumi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini tentu akan menentukan kualitas lingkungan yang akan dinikmati oleh generasi di masa depan. Dan semoga Perempat RI Bandar Lampung ini terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi dan juga menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, hijau dan juga tentunya berkelanjutan. Dan juga saya Julita Pustika ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Minamuagi semua atau dalam Launi Dawahani ya. Dan tentunya mari kita menjadi konsumen yang bijak dengan memilih dan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Mari kita jadikan setiap pilihan yang kita ambil ini sebagai langkah nyata dalam mencintai bumi, karena perubahan besar itu selalu berawal dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi bersama Perempat RRI Bandar Lampung, mari kita wujudkan lingkungan yang lebih hijau, usaha yang lebih berkelanjutan, dan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar. Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit.

saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang gak ngukukkan pe. Wow, semati pe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya daco aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor gue beban hoke emosi si.
0: Nyak jak mesen tas Medi, ana jak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap komsela.
1: Siap-siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doa api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo Med, gantan jikan harus kam siap-siap apa pendah endur tapi maaf sebut tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kau tas, pasti kau kena kan endur ya kam harga ngukuk ngukuk kau bakang bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari harga ku kuku kena meja.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anak mau dacok kuhu dalam koper na Susi.
0: Jalan nggak pakai ni anak lah, ki anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi masuk sebut tabi na. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tanah, pakai obat-obatan, pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Endue, wat-wat gawo, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Daya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih dalam program Helauni Dawahani ya. Dan minum lagi berbicara tentang usaha ramah lingkungan. Tentu ini juga tidak terlepas ya dari peran para pelaku UMKM yang tentunya terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas sekaligus juga untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan kali ini juga ada kabar yang cukup membanggakan dari Kota Bandar Lampung, di mana ini ada sejumlah pelaku UMKM di sektor perikanan ini turut menunjukkan potensi dan produk unggulan mereka dalam ajang Bandar Lampung Expo 2026. Informasinya yaitu kehadiran Dinas Perikanan dan Kelautan Bandar Lampung ini dalam Bandar Lampung Expo 2026 ini tidak hanya menampilkan komoditas budaya, tetapi juga menjadi ajang bagi UMKM perikanan untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat. Melalui kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut, sejumlah produk hasil budidaya dari olahan perikanan ini ditampilkan dengan memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW, ini mengatakan seluruh produk yang hadir di stand dinas merupakan hasil produksi pelaku UMKM perikanan yang berada dalam pembinaan pihaknya. Adapun komoditas yang dipamerkan itu meliputi berbagai jenis ikan budidaya seperti kerapu, macan, ikan nemo, ikan air tawar, hingga lobster. Selain itu, pengunjung ini juga dapat melihat beragam produk olahan berbahan dasar ikan. Di antaranya itu ada pempek, telur gabus, serta makanan olahan lainnya. Dan menurut Ricardo, kegiatan promosi seperti Bazar Lampung Expo ini menjadi salah satu langkah untuk membantu UMKM perikanan memperkenalkan produk mereka secara luas. Dede pun juga berharap masyarakat ini semakin mengenal dan memilih produk hasil usaha lokal. Ricardo pun juga menambahkan, pengembangan sektor perikanan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Minimal gitu tadi ya informasi mengenai partisipasi UMKM perikanan Kota Bandar Lampung dalam Bandar Lampung Expo 2026. Dan tentu kehadiran mereka ini menjadi bukti ya bahwa produk lokal ini memiliki kualitas yang tentunya mampu ya untuk bersaing sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Jadi mari nih kita semua untuk terus ya mendukung karya anak bangsa dengan memilih dan juga tentu menggunakan produk-produk lokal yang berkualitas. Dimana dukungan dari masyarakat tentunya akan menjadi penyemangat ya bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, berkembang dan juga tentu menerapkan usaha yang semakin ramah lingkungan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

色版。Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sinergi antaristansi dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar kembali dilakukan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu Lampung bersama Karantina Lampung, Polsek KSKP Bakauni, Satreskrim Polres Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan melepas liarkan 977 ekor burung liar hasil sitaan kasus penyelundupan di Pelabuhan Bakauni. Pelepas liaran berlangsung di kawasan Register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut

pelepas liaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang mendukung sesuai dengan proses adaptasi satwa setelah berada dalam penanganan. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memberikan pendampingan menyeluruh kepada seorang siswi sekolah dasar yang menjadi korban perundungan oleh sejumlah teman sebayanya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus memastikan proses pemulihan korban berjalan optimal. Pekerja sosial profesional unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur Edi Arsadat ini mengatakan korban telah mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis hingga pembinaan. Menurutnya, pemerintah daerah ini juga memberikan pembinaan kepada keluarga korban maupun keluarga anak-anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Rustam Effendi ini mengatakan, pemerintah daerah akan memperkuat langkah pencegahan melalui koordinasi dengan sekolah, orang tua, dan berbagai pihak terkait guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Dirinya menegaskan kasus perundungan harus menjadi perhatian bersama agar tidak terulang di kemudian hari. Demikian Wahca pukul 13, Molok Kutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minamogi masih bersama Julita Pustika ya dalam program Helauni Dawahani. Dan Minamogi, pembangunan infrastruktur ini tentu banyak ya membawa manfaat bagi masyarakat. Mulai dari memperlancar akses transportasi hingga juga tentu untuk mendukung aktivitas ekonomi ya. Namun ternyata di balik proses pembangunan tentu ada juga ya hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya tentu itu ada juga dampak lingkungan yang muncul selama pekerjaan berlangsung. Contohnya yaitu seperti debu, di mana dari aktivitas proyek yang dijalankan tentu ini mengganggu ya kenyamanan warga maupun juga pengguna jalan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pringsewu. Dan informasinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pringsewu ini melakukan penyiraman di ruas jalan Pringsewu Kalirejo pada Sabtu 18 Juli 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dampak debu yang muncul selama proses rekonstruksi jalan berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, BPBD ini mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dari Pos Damkar Pringsewu dan Pos Damkar Sukoharjo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pringsewu, Eko Sutarko, ini mengatakan penyiraman dilakukan sebagai langkah untuk penanganan sementara menyusul laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang berdebu akibat aktivitas pekerja konstruksi. Dan menurut Eko, langkah tersebut ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepulan debu yang mengganggu pengguna jalan selama proses pengerjaan proyek masih berlangsung. Di mana sebelumnya ini sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait debu yang muncul ketika kendaraan melintas di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan perjalanan terutama bagi pengendara yang melintas maupun masyarakat yang tinggal di sekitar ruas jalan tersebut. Dan keluhan warga ini juga ramai disampaikan melalui media sosial, di mana sejumlah video yang beredar ini memperlihatkan kondisi jalan dengan kepulan debu saat kendaraan melintas dan mendapat perhatian dari pengguna jalan. Eko pun juga menjelaskan pengendalian dampak dari aktivitas konstruksi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pekerja pembangunan ini tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan yang lebih besar bagi masyarakat.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi masih bersama Julita Pustika di siang hari ini ya. Dan kalau berbicara tentang lingkungan dan masa depan energi, saat ini tentu dunia ini terus mencari sumber energi alternatif ya, yang tentunya lebih ramah lingkungan. Salah satunya itu dengan melalui pemanfaatan energi terbarukan. Ini yang tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dan informasi ini yaitu Lampung, ini sebagai daerah agraris tentu memiliki banyak potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi energi alternatif, yaitu salah satunya yaitu bioetanol. Nah, kira-kira gimana ya peluang bioetanol di Lampung ini untuk menjadi industri baru dan juga tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat? Informasinya yaitu rencana pengembangan industri bioetanol berbasis ubi kayu di Lampung dinilai ini berpotensi mendukung program swasembada energi nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Wan Abbas Zakaria, ini mengatakan pengembangan bioetanol ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian energi. Menurut Wan Abbas, ini yang juga pernah menjabat dekan Fakultas Pertanian Unila periode 2011 hingga 2015. Perguruan tinggi ini memiliki peran penting dalam menyiapkan teknologi, penelitian, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri tersebut. Ia menjelaskan saat ini Unila bersama pemerintah dan PTPN ini tengah melakukan penelitian melalui pembangunan deplot seluas sekitar 10 hektar. Penelitian tersebut ini difokuskan pada pengujian berbagai varietas ubi kayu yang memiliki produktivitas tinggi serta sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Menurutnya, kajian mengenai kelayakan ekonomi serta pengembangan industri ini berada dalam lingkup pemerintah pusat. Sementara perguruan tinggi ini berkontribusi melalui riset dan penyediaan teknologi. Di mana terkait upaya Unila dalam mengembangkan kajian bioetanol, Wan Abbas ini mengatakan arah penelitian kampus ini sudah menuju bidang tersebut. Dan ia menilai selama ini lulusan Fakultas Pertanian Unila ini telah banyak bekerja di berbagai sektor industri berbasis pertanian di Lampung. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan industri bioetanol ini dinilai cukup memadai. Wan Abbas juga menegaskan bahwa pengembangan bioetanol ini tidak akan mengganggu pasokan bahan baku bagi industri tapioka di Lampung. Menurutnya, pengembangan tanaman ubi kayu untuk kebutuhan bioetanol ini direncanakan memanfaatkan lahan kosong milik perkebunan, bukan menggantikan lahan yang selama ini digunakan untuk komunitas lainnya. Dan Mina Muagi, semoga informasi mengenai potensi bioetanol di Lampung ini juga dinilai mampu ya menjadi salah satu industri baru sekaligus juga untuk membuka peluang lapangan kerja. Di mana pengembangan energi terbarukan seperti bioetanol ini tidak hanya berbicara tentang inovasi teknologi aja, tetapi juga tentu tentang bagaimana nih untuk memanfaatkan potensi daerah secara bijak untuk mendukung ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan. Dengan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha dan juga tentu masyarakat, potensi energi hijau di Lampung tentu ini juga diharapkan dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Jadi mari nih kita dukung berbagai inovasi ramah lingkungan karena masa depan energi yang lebih bersih dimulai dari langkah dan pilihan kita di hari ini.

0: gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumir Wajurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: FM Suara Lohca Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Bengkulu memfasilitasi dan melibatkan 36 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk berjualan di area bazar pada kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, ini mengatakan penyediaan lapak UMKM tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah agar pelaksanaan nobar tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Ia mengatakan bazar yang disiapkan di lokasi kegiatan yang diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus meningkatkan penjualan UMKM seiring tingginya antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan final Piala Dunia. Sebanyak 36 pelaku UMKM akan mengisi area bazar tanpa dipungut biaya sehingga mereka dapat memanfaatkan momentum rampainya pengunjung untuk memperluas pemasaran produk. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai keterlibatan UMKM dalam kegiatan tersebut sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan ruang usaha pada berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Kerawang, Aep Saipulo ini menargetkan nilai transaksi yang dihasilkan dari kegiatan pameran koperasi dan bazar UMKM dalam memperingati

di lapangan Kerang Pawitan pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026 mampu menghasilkan transaksi yang signifikan dan bisa menguntungkan para pelaku UMKM. Meski dengan yang dipamerkan mayoritas produk-produk UMKM, Bupati yakin nilai transaksi akan menembus 1 miliar. Keyakinan itu muncul karena masyarakat cukup antusias datang kegiatan tersebut. Ditambah lagi akan ada panggung nonton bareng final Piala Dunia di area pameran koperasi dan bazar UMKM tersebut. Demikian Wahja pukul 14, Moloko Tunggari Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Bistro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, pendidikan memiliki peran penting ya dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi tentunya juga memiliki karakter, nilai moral dan juga kepedulian nih terhadap sesama. Dan salah satu lembaga pendidikan ini yang tentunya telah lama ya berkontribusi dalam mencetak generasi berilmu dan berakhlak adalah pesantren. Di mana melalui pendidikan keagamaan, pesantren ini juga terus ya untuk berkembang mengikuti kebutuhan zaman dengan menghadirkan beberapa inovasi pembelajaran. Dan dalam momentum Milad ke-10, Dea Melala ini mendukungan terhadap penguatan pendidikan pesantren ini terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan informasinya yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisul Nurofik, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan ini menghadiri puncak tasyukuran Milad 1 Desa Warsa Pesantren Modern Internasional atau PMI Dea Melala di Pemangon, Kecamatan Lenanggur, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu 18 Juli. Kehadiran pejabat tinggi negara tersebut ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan pendidikan pesantren sebagai bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul, berakter dan juga berdaya saing global. Dalam kesempatan itu, Mendikdasmen ini mengajak para santri untuk memiliki cita-cita besar, optimisme dan juga ketekunan dalam menumpuh proses pendidikan. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan sujud syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas capaian para alumni PMI Dea Melala yang berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi bergengsi di dalam maupun luar negeri. Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog motivasi yang menghadirkan alumni dan siswa kelas 12 untuk berbagai pengalaman meraih prestasi akademik. Dalam dialog tersebut, Mendikdasmen ini menekankan pentingnya optimisme dan konsistensi dalam belajar. Ia mengutip pesan Al-Quran agar tidak berputus asa dari rahmat Allah setelah meningkatkan berbagai mengingatkan bahwa orang sukses ini adalah mereka yang terus menjaga harapan dan semangat. Ia juga mengisahkan perjalanan ulama besar Ibnu Hajar ini yang terinspirasi oleh tetesan air yang mampu melubangi batu. Kisah tersebut menurutnya menjadi pembelajaran bahwa kesuksesan ini merupakan hasil dari proses panjang yang dinilai dengan kesabaran dan juga kesungguhan. Selain itu, Mendikdasmen ini mengajak para santri untuk membangun kebiasaan-kebiasaan positif melalui konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ia mengaitkan pentingnya konsistensi dengan gagasan dalam buku Atomic Habit yang menekankan bahwa perubahan besar lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Dan Minamuagi, itu tadi informasi mengenai pengeringatan Milad ke-10 Dea Melala yang menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap kemajuan pendidikan dan juga pesantren. Di mana pesantren ini bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama aja ya, tetapi juga tentunya menjadi ruang untuk membentukkan karakter, kemandirian dan juga kepemimpinan bagi para santri. Dengan adanya dukungan dan juga kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan serta masyarakat, tentu juga diharapkan pesantren ini nantinya akan semakin untuk mampu berkontribusi dalam mencetak generasi Indonesia yang tentunya yang lebih unggul, berilmu dan juga berakhlak baik. Jadi mari untuk terus mendukung dunia pendidikan, karena investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah dengan melalui ilmu dan juga pembentukan karakter generasi yang muda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, perkembangan pariwisata saat ini tidak hanya berbicara tentang keindahan destinasi aja, tetapi juga kira-kira bagaimana ya bisa menghadirkan konsep wisata yang tentunya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep wisata rendah karbon ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak terhadap alam. Salah satunya itu dengan penggunaan tentunya transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dan kali ini ada kabar menarik mengenai dukungan terhadap penggunaan becak listrik menjadi salah satu alternatif transportasi wisata yang lebih hijau dan juga tentunya berkelanjutan. Di mana informasinya itu Paguyuban Becak Motor Yogyakarta atau PBMY ini mendukung program pemerintah dalam mendorong penggunaan becak listrik. Program ini dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pariwisata rendah karbon di Kota Yogyakarta. Dan Paraminyo ini juga mengatakan pengalaman wisata menjadi faktor penting dalam menjaga daya tarik Yogyakarta sebagai destinasi wisata. Menurutnya wisatawan ini akan merasa betah apabila didukung dengan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Ia menilai keberadaan becak listrik juga mendukung penataan kawasan Sumbu Filosofi dan Malioboro. Pengurangan penggunaan becak motor berbahan bakar minyak di kawasan pedestrian ini dinilai dapat membantu menekan polusi udara. PBMY berharap pemerintah ini turut melengkapi program elektrifikasi kendaraan dengan stasiun pengisian daya. Menurutnya keberadaan fasilitas pengisian daya baterai ini masih menjadi kebutuhan utama bagi pengemudi becak listrik. Ia juga menjelaskan, satu kali pengisian daya becak listrik ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Jadi oleh karena itu, kesiapan infrastruktur ini dinilai menjadi faktor penting agar operasional becak listrik ini dapat berjalan dengan optimal. Dan Minamuagi itu tadi informasi mengenai dukungan terhadap penggunaan becak listrik untuk mendukung konsep wisata rendah karbon. Tentu kehadiran transportasi ramah lingkungan seperti becak listrik ini menjadi langkah positif ya dalam menciptakan kawasan wisata yang tentunya lebih nyaman, bersih dan juga berkelanjutan. Dimana selain mengurangi emisi karbon, inovasi ini juga tentu dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang terlibat dalam sektor wisata. Jadi mari kita dukung berbagai upaya menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, karena menjaga bumi dapat dimulai dari pilihan sederhana dan juga aktivitas kita sehari-hari.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Minamogi di Panpur Minamogi Berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif atau ECRAF ini memperkuat pengembangan talenta industri gym nasional melalui dukungan terhadap National Championship Grand Final American Space Indonesia Esport Development untuk peluang karir generasi muda di ekosistem gym dan esport. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya ini mengatakan ASIAD ini tidak hanya berfokus pada kompetisi tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan industri kreatif melalui workshop, masterclass dan pendampingan selama 6 bulan. Menurutnya industri e-sport ini telah berkembang menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif karena menciptakan berbagai profesi baru di luar atlet gym. Ekosistem tersebut mencakup profesi seperti caster, content creator, pelatih, penyelenggara turnamen, hingga pengembangan konten digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga untuk memperkuat kolaborasi dan juga memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ia mengatakan pada saat Hari Anak Nasional atau HAN 2026, ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Melalui kegiatan Jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian PPPA mendekatkan layanan, edukasi, dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Demikian Wahca pukul 15, Moloko tunggu di Wahca selanjutnya. Dan Minamwagi tidak terasa tuntas sudah, saya Julita juga menemani Minamwagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung, karena selainnya akan ada Bang Leonardo yang akan menemani Minamwagi hingga

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Masyarakat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat debi, selamat sore Minamogi ya. Selamat jenang Minamogi di kancani jaman julita. Saat ini sikam Bang Leng kancani Minamogi dalam program acara Prodangdut ya, hingga petang pukul 17 waktu di Sebagat nanti. Namun sebelumnya gak menengiskan pa ya, lagu-lagu dangdut. Dan nanti azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya kami informasikan yaitu pukul 15.29 menit. Baiklah Minamogi, kami menengiskan pa lagu Cikini Gondang.

0: pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uliku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Ku ngajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna ngicepennya ni kuyo injuk ni ni kuna ngicepennya tetangga sebelah mak pernah nyangga hoko tetangga cuman ni ku
2: yelah kasa-kasa ni ku kayak mana eh ajukan yuyu mo yuyu batang ni kandu siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabaki kemak ni ku aji di ijam nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan pokok ni mengado si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku
1: tetangga mak waka sekali weh ya Allah kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya sah.
2: Nah mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Hagang ditok ke mone duai balak. Api-api, bang lagi banjak siapa si kena. Mawat ke jaman jajawa si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Mekek ni ku gagang ngetok nyuyuh duai balak.
1: Mak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyanya mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
2: Acak bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan tu kita. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
2: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dijah.

0: Nah, aku cabuk kopai Kikim ne susinya weh. Papi apilanya mak cawa. Angka Kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku Kikim ku ngemaling dan medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidan kimawan hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak diliak mau tadi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan dialah. Yang kaya ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut Kikim ku yuk.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Naila senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
4: Alhamdulillah, doi Allah. Kejidah kejar mahajin ibadah. Seolah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai juga kain. Kantungnya juga ke kain. Amit gak sah.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Nada suara.
5: Medi.
4: Waalaikumsalam. Oh, api sih. Apa itu yang minta konikula sih?
5: Met, nyak kilo tulung mat met.
4: Api weh nginjam duit kono niko.
5: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
4: Allah, ampe ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
5: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kelimat.
4: Kita biasanya ki holon ki ngilu sih. Agak seember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mak liam kono sih kiko kaji sih.
5: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derung kan derung kan opo kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisela.
4: Nyak juga kan anak kajong si butuh uai yang kalian angka niku gau tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
5: Wah, jadi dikeni mawat sih
4: ya ikhlas sih kidang ya dah kesok-kesok gak kok kajinya sa
5: ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap maunya agak ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau
4: ya kimekeh lah ke kemakau kasi segali somoh redang nunggu labung.
5: Oh iya, iya, semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Mak kuat duit kok incan
4: kok udah lagi. Aku gawe uai nawe. Kalau aku mak kecahak di uai kok. Aku.
5: Terima kasih, Met yo.
2: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Hah? Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air masa depan.
3: Makan yuk.
4: Makan apa?
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
5: Aku belajar nyanyi.
0: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
5: 17
0: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita cinta.

Mina Mogi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan penyiraman di ruas jalan Pringsewu Kalirejo, Sabtu 18 Juli 2026 sebagai upaya mengurangi dampak debu yang muncul selama proses rekonstruksi jalan berlangsung. Dalam kegiatan tersebut, BPBD mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dari Pos Damkar Pringsewu dan Pos Damkar Sukaharjo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pringsewu Eko Sutarko mengatakan, penyiraman dilakukan sebagai langkah penanganan sementara, menyusul laporan masyarakat terkait kondisi jalan yang berdebu akibat aktivitas pekerjaan konstruksi. Pelaksanaan penyiraman ini dilakukan bersama Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang sebelumnya diteruskan kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, kata Eko. Menurut Eko, langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepulan debu yang mengganggu pengguna jalan selama proses pengerjaan proyek masih berlangsung. Informasi selanjutnya. Kehadiran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung dalam Bandar Lampung Expo 2026 tidak hanya menampilkan komoditas budidaya, tapi juga menjadi ajang bagi UMKM perikanan memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat. Melalui kegiatan yang digelar dalam rangka memberikan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut, sejumlah produk hasil budidaya dan olahan perikanan ditampilkan untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Ricardo Benwi, mengatakan seluruh produk yang hadir di stand dinas merupakan hasil produksi pelaku UMKM perikanan yang berada dalam pembinaan pihaknya. Demikian sikam Leonardo dan Demi Pasir Maluk Tunggal di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Baiklah, Mina Mogi, dalam program acara Brodangdut ya, Bang Lembuket layanan telepon di nomor 255-SAI-SAI-Y ataupun melalui nomor WA di nomor 0811-7209-885. Tapi kalau misalnya melalui WA, hanya menerima chat ya, bukan telepon ya deh. Ya bisa chat, bisa telepon juga ya. Ya deh, selamat sore untuk Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, iya pun, lagunya ikutan salam untuk semua fans Perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya, ya, terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, terima kasih kembali buat Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya, yang pada kesempatan sore hari ini monitor bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, kami timpa penelpon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang JK yang siwai kanan.
0: Oh, Bang JK. Tapi Bang Leon ini sepertinya kenal suaranya ya, Bang JK ini ya.
1: Gimana, Bang Leon?
0: Alhamdulillah, baik kabarnya Bang Leon. Iya. Ya, Bang JK, ini lagunya ada Bukan Tak Mampu, Hesti Damara, Muara Hati Evi Dangdut Akademi, kemudian Cuma Kamu Mega Musika.
1: Cuma Kamu Aja
0: Mega Musika ya, tapi versinya ya. Ya deh.
1: Dalamnya Bang Leon ya.
0: Silakan.
1: Dalamnya buat Bang Senen, selamat sore. Bang Itu, selamat sore. Buat Bang Tampan, selamat sore. Bang Topan.
0: Iya.
1: Bang Ham, selamat sore. Bang Jokluna, selamat sore. Buat Bahrain, selamat sore. Buat Bang Iren yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nabila yang ada di Bandar Lampung, selamat sore juga. Buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Iya. Buat Mbak Epa, selamat sore juga. Buat Bang Isinan Munir yang ada di Belambangan KM 10, selamat sore.
0: Iya.
1: Buat Bang Darman yang ada di Stasiun Belambangan Numpu, selamat sore. Buat Unit Gawa, Bang Leon.
0: Iya.
1: Buat Bang Leon, nanggini pun tugas siaran, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
1: Jangan lupa Bang Leon,
0: iya, makan siap.
1: Bang Leon.
0: Pokoknya siap.
1: Jaga kesehatan Bang Leon,
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Makasih Bang Leon.
0: Sama-sama.
1: Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Ya, terima kasih ya Bang JK di WA kanan sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya Bang Leon, terima dulu. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.

0: Iya.
1: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabar Bang Leon sehat.
1: Amin.
0: Apa kabarnya Kang Irin ya di Gunung Batu ya?
1: Iya.
0: Kabarnya bagaimana di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat
0: ya. Lagunya di sini ada Muara Hati, Evi Dangdut Akademi, kemudian Bukan Tak Mampu Esi Damara, Undangan Palsu Caca Andika.
1: Undangan palsu aja.
0: Undangan palsu Caca Andika.
1: Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Sama ya, tadi baru turun ya, Abang Jeka, terima kasih sebenarnya. Senen ya, Nurdin, Topan, Edo, enggak lupa juga ya. Jemaah Ham-Ham ya, Jomblo, Umadila, Bunda Samba ya, Ibu Ros Kedamaian, Bu Putri ya. Bang Darson ya, ya sama Zaini enggak lupa juga ya.
0: Iya.
1: Sama Bang Suswa ya, enggak lupa ya. Sama Bang Pendi Upi Selatan ya, enggak lupa ya. Sama Nabila Cibi, sama ini Bahrin Bahjarwo, sama Amir ya. Sama ini juga Romli ya, Pak Darman ya.
0: Iya.
1: Sama Jeka, sama Abdullah, sama Batarimo ya. Pokoknya sama semuanya ya.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Bang Leon.
0: Terima
1: jaga
0: kasih,
1: kesehatan ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irin di Gunung Batu ya. Benar pembikunnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu.
0: Iya Bu. Nah, ini suaranya Bunda Samba ini sepertinya.
2: Iya benar. Apa kabar Bang Leon?
0: Sehat kabarnya Bang Leon ya. Boleh. Bunda bagaimana di sana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Ya juga alhamdulillah Bunda ya. Bunda lagunya di sini ada Bukan Tak Mampu ya. Kemudian ya. Muara Hati, ada Kerudung Putih.
2: Ada. Yang nomor 2 aja Bang Leon, apa tuh?
0: Muara Hati.
2: Iya, Muara Hati.
0: Iya deh. Siap Bunda.
2: Salam ya Bang.
0: Silakan.
2: Yang baru turun Bang Irin ya.
0: Bang Irin Gunung Batu.
2: Selamat sore. Ada Bang Eka, selamat sore.
0: Iya.
2: Ada Kisinan Munir, selamat sore. Ada Pak Darman, selamat sore. Ada Bang, siapa tuh? Aduh, lupa lagi.
0: Ah, kira.
2: Ada Edo, ada Topan, selamat sore. Ada, siapa tuh? Bang Pendi, selamat sore. Ada Bang Asep. Ada
0: iya.
2: Jomong. Ada Ibu Ros Munaro, selamat sore. Ada Bang Imen, selamat sore. Ada Minan Wati, Mama Pungki, selamat sore.
0: Iya.
2: Ada Bang Putri, selamat sore. Ada Bang Panji, ya, selamat sore. Ada Ham-Ham, ada Bang Amir. Ada Kang Maman, ya, selamat sore. Ada Mbah Rin, Pak Dekat Timan, selamat sore.
0: Iya.
2: Semuanya selamat sore. Ada siapa lagi? Untuk unyen-unyen lah Bang Leon ya.
0: Untuk unyen-unyen ya. Iya deh.
2: Terima kasih waktunya Bang Leon. Mudah-mudahan
0: bisa. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Bunda Samba ya. Di Lampung Timur sudah bergabung. Ya, Bang Leon terima lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ning Setiawati, Bang. Aku pakai seluler.
0: Ning Setiawati, di Baik Kandis ya.
3: Iya, Bang. Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat. Ini tangganya Bang Leon sebenarnya ya.
3: Tangannya, Bang. Udah lama ya, Bang. Kita enggak pernah ngobrol-ngobrol di udara ya, Bang.
0: Iya.
3: Udah berapa tahun ya, Bang? Iya, lagunya apa Bang? Nah,
0: lagunya di sini ada Bukan Tak Mampu, Kurung Putih.
3: Bukan Tak Mampu aja Bang.
0: Bukan Tak Mampu aja, iya deh.
3: Salamnya tadi untuk Bunda Samba, apa kabar Bunda?
0: Baik katanya.
3: Terus ya.
0: Amin.
3: Terus buat Mbak Eni yang ada di Gemili, terus buat Abang Senen, terus buat Abang Topan, terus buat Abang Jarwo, Mbak Jarwo. Terus buat Mas Iran yang ada di Lampung Barat sana, semoga sehat terus. Pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali ya. Oh ya, buat ini, buat Mbak Ibu Ros yang ada di Jagabaya. Dulu deketan ya di Kedaton, sekarang udah jauh. Iya Bang, gitu. Jadi serahin sampah ya Bang ya. Biasanya kan pakai itu ya Bang.
0: benar sekali ya.
3: Iya, buat Abang Leonnya semoga sehat terus. Amin,
0: terima kasih sama-sama.
3: Semoga dilindungi dengan Allah ya, Bang.
0: Amin.
3: Ya, oke, makasih Bang.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ning Setiawati di Waikandis ya sudah bergabung dan malupasikan Bang Leonnya ucapkan selamat debis sama sore semua. Gue Mina Mogisunyi ini. Saya lagi monitor, yang lagi monitor ya. Baik itu melalui radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui Google ya. Karena Google juga cara praktis tuh, ketik aja Pro 4 Lampung langsung keluar ya. Lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat kabar nih Bang Leon. Siapa kabar nih?
4: Sehat.
0: Iya sehat Bang Leonnya. Dengan siapa ini?
4: Senen.
0: Oh, Bang Senen. Iya, Bang Senen di Sukabumi ya.
4: Iya, ini Bang Leon.
0: Iya, silakan.
4: Bunda Mas Jaga Baya.
0: Iya.
4: Sehat, semoga sehat.
0: Amin.
4: Bunda Lela. Mama Bila jangan kembal. Ning Waikandis.
0: Iya.
4: Ning dan Wati di Kresem. Bunda Sambal dan Kongsimun. Dua Kesuaran. Erin Kesuaran. Bendik di Ukur Selatan. Nurdin di Sulawesi, Belasan Sulawesana, Basir Pekertani, Mama Kuki, Datu Atin Suguluran, Tunggri di Waikanan, Epa Waikanan, Rimo Waikanan, Eka Waikanan, Ojok Tugok, Pak Bikar Mantai Waikanan.
0: Iya.
4: Hasil
0: Mbak. Iya. Sama-sama.
4: Ya, Bang Iyo, cuma selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen di Sukabumi sudah bergabung ya. Dan selamat sore juga buat pendengar-pendengar perempat yang ada di sekitaran Sukabumi ya, yang lagi monitor mungkin ada di perjalanan ataupun di rumah ya. Ya, baiklah Minamogi. Tidak lupa Bang Leon sapa pendengar-pendengar yang ada di bawah kanan ya, yang monitor melalui stasiun produksi RRI Waikanan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ya mampu membuat Anda bahagia dan terhibur di kesempatan sore hari ini. Baiklah, kita dengarkan dulu satu lagi atau ya penelpon ya. Iya deh ya. Lanjut. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
5: Anak Eda
0: ini.
5: Adik kabar nih Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat kabar nih Bang Leon. Siapa gelang nih weh?
5: Sehat lah, Pulau Sebesi sehat aja
0: deh. Oh, Pulau Sebesi ya deh. Nurdin ya. Nurdin. Ya deh Bang Nurdin.
5: Api lagu nih Bang?
0: Lagu ini BT ya. Kemudian Kerudung Putih Bintang Pentas.
5: BT kau,
0: iya lagi BT.
5: Lagi BT ya.
0: Iya deh lanjut.
5: Salam itu pakai seunyin-unyin ya Bang ya.
0: Siap.
5: Pokoknya seunyin pen-pen radio perempatnya di Pegawai Jenganan. Mudah-mudahan sehat punya mawan.
0: Yeah.
5: Buat Abang Leonnya mudah-mudahan keluarga selalu sehat Bang ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Bang Nurdin ya, sudah bergabung di Pulau Sebesi. Semoga Bang Nurdin juga selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga. Baiklah kami, ya kita dengarkan dulu ya lagu Cuma Kamu Mega Mustika.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warungku di hija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak piha, gula agak piha, iwa asin agak piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pendek nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ku belanja di jaki dan kima tuh, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor, warung-warung. Siung nih hari, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: hujan lagi. Yuh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak? Nah,
0: ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Nina Wagi, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya dalam program acara Pro Dangdut ya. Tadi sudah cukup banyak juga yang bergabung. Bang Leo, terima lagi. Assalamualaikum. Halo, selamat.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ramli Bang Yo.
1: Oh, Ramli di bawah kanan ya.
2: Ya. Lagunya apa Bang?
1: Lagunya ini Beri Aku Alasan, Lagi Cantik, kemudian Liku-Liku.
2: Nomor 2 aja apa?
1: Nomor 2 tadi ya.
2: Iya, nomor 2 aja. Salamnya buat Pasmen ya, selamat sore. Ya, kemarin juga Ibu selamat sore.
1: Iya.
2: Buat Apin Bolo-Bolo, ya, Bang Sotan, ya.
1: Iya.
2: Ido, Desemba, Limo, ya. Moga sahabat di Fatima, ya, Banjar, Banjar Wuhu, Pak Irin, ya.
1: Iya.
2: Nah, apa lagi isunya, kalau Bang?
1: Isunya nih, kalau Bang. Iya deh.
2: Terima kasih
1: kembali. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
3: kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
1: kasih. Bang Jomblo.
3: Iya.
1: Iya, lagunya ikutan ya.
3: Yang oh, ikutan semua ya. Oh ya udah Bang, ikut
1: ya,
3: semua ya.
1: Salam.
3: Salamnya juga buat Bang Ramli barusan sore. Yang di kanan semua-muanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Ada Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Zaini. Ada Mama Pungki, Minanwati, selamat sore. Ada Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datu Atin, Bunda Jawa, Atin Bolo-Bolo juga, selamat sore. Semuanya ya Bang.
1: Iya deh, siap.
3: Aku ngikutin semua.
1: Iya.
3: Buat kalian semua tugas. Semoga sehat selalu ya Bang ya.
1: Amin.
3: Terima kasih
1: banyak. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jomblo ya. Ya Mina Mogi berhubung waktu ya. Saat ini sudah menunjukkan pukul 16.48 ya. Terpaksa kita putar dulu lagunya. Nanti lagunya tidak bisa terputar nih. Atau bagaimana ini ya? Kita dengarkan dulu bukan sama Bu Hesi Damara.

Nina Mogi sampai di sini sih kan Bang Len dengan Cani dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17 segera melangkah dalam program acara Laut Nidi Begani. Selamat sore, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kilo maaf ya jika salah kata ataupun lagu-lagu yang tidak terputar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minang Wagi, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana membuka Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya dalam rangka Begawi Bandar Lampung 2026 di kawasan Tugu Adipura Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Festival ini diikuti berbagai unsur mulai dari instansi vertikal, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, hingga seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Eva Dwiana mengatakan peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung menjadi momentum untuk terus memperkuat pembangunan melalui berbagai kegiatan positif, termasuk upaya mengenalkan dan melestarikan nilai-nilai lokal. Menurutnya, Festival Kendaraan Hias dan Pawai Budaya menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan adat serta tradisi Lampung kepada masyarakat luas. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, mulai petunggah di Wakil Cajam selanjutnya.

0: tapi kabar
1: sehat deh.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Emang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Emang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksudnya, Dek, enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
2: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
2: Hah? Yang mana lagi dikit?
3: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
2: Anah, jadi lewat saya ini.
4: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu-Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan

0: Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di

Ya, Minamogi, alunan lagu-lagu daerah Nusantara ya, menemani kami di kesempatan Dibegani Shinji dalam program acara Launi Dibegani ya. Ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya. Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengunjungi booth PGN Area Lampung pada ajang Bandar Lampung Expo 2026 Sabtu 18 Juli 2026 malam. Perhelatan itu digelar di Gedung Geraha Mandala Alam Jalan Pagar Alam Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Kunjungan tersebut dilakukan usai menghadiri seremoni pembukaan Bandar Lampung Expo 2026 yang menjadi rangkaian peringatan hari jadi ke-344 Kota Bandar Lampung tahun 2026. Bandar Lampung Expo akan berlangsung mulai tanggal 17 hingga 24 Juli 2026. Selain mengunjungi booth dapur gas kita milik PGN Area Lampung, Sekda Provinsi bersama jajaran Forkopimda juga meninjau berbagai booth peserta yang turut meramaikan Bandar Lampung Expo 2026.

Kamu sibuk tiap hari dan gak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang gak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Baiklah, Minamoki sampai di sini sih Kambang dan dengan Jani dalam program acara Launi di Bekani. Selanjutnya Gamleng Skonpai, lagu-lagu Islamik Ruang dengan Anda. Nanti dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan azan Maghrib berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Campreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sabunok na hagam iti papay babayhin nono yo. At sa sen ni nami di kiri kinang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu no bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngocok-ngocok aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
4: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
5: Ih, kamu ini sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
4: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
5: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
3: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
6: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
7: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita.
6: Dan gitu sini. Loh, kan, sana kita duduk.
7: Iya dong. Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
7: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya.
6: Is, mulut orangnya inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
8: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Allah lawi, mati kak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mana cubi. Hanya aku coba pay kuah cubitnya yo. Allah, sedap nih.
2: Ikhus tak lagi kuah cubik na susi. Bangik ni haniku mengandi jangan bangik keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi munih mula katong di jala. Api pepe sengaja mu katong meni jala.
2: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang meni sang unjak nambil kahawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katong ni ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang ni maniku.
2: Tanggung jawab ni ku sa tanggung jawab. Kenyak ku katong segok ku duit lain pemenganan ku keji ni ku.
1: Lihat tokok nganek sebangik moneh. Lihat karena moneh yang bayar hutang jamaniku. Lihat ni salahnya kalau lihat tokok nganek tenang.
2: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangik.
1: Alah ngutang kacu tidak tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
1: Nikah ni maknya ngutang.
2: Bayar hutang sahulin. Bayar.
1: Apa lagi?
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Perempat FM, suara budaya Lampung.
4: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
5: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
2: Si. Dia baik. Aman baik. Dan kata-kata enggaknya Liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu.

0: Kapagawo, anak kan wat raden intan dua. Wat mo kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa, sapa, alam sa Ratu Prawira Negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulhani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad, Jemaat Halilintar. Eh, do, tiapal ko mo ni, nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih kan tanji saja di maapalnya. Oh odo ya holon Tuhan ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
5: Pinahan doa kita jawaban ni ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini pertanyaan hal-hal sekalang ni hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi doa jawaban ni penasaran ya.
6: Si, api gawi mojak jendok kuliah ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok kok dah si? Jak lamun, cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi si.
5: Sani kusa, nyanyi-nyanyi kegetayan. Lain lu, Medi. Nyak jiwa jemah si, ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
6: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
5: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak haji ne? Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhi huwa, hatok ni ngegelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Nah sangat sih maksud Nina api maksudnya.
6: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
5: Oh, teteduhan yuk. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yuk. Teteduhan yuk.
6: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
5: Alah, lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa, hatoknya gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nihan ngelahai.
6: Manu jago, Susi.
5: Alah, jadi hino jawabnya manuk jago yuk. Teteduhan ngelak nih.
6: Oh, oh punya anak kosa api.
5: Allah, hati di teteduhan.
7: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
8: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi sampai di sini ya. Sika mengancani Minamogi, nanti setelah waktu jam Minamogi akan dikancani jam Jodita hingga putaran pukul 23.53 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, Sika pamit ya. Anja Jalan Gatot Subroto, nomor 26 Papan 4 Lampung. Sika siap bertugas mengucap kuat sama dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mina Mogi, rencana pengembangan industri bioetanol berbasis ubi kayu di Lampung dinilai berpotensi mendukung program swasembada energi nasional sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru. Akademi Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Wan Abbas Zakaria mengatakan, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian energi. Menurut Wan Abbas, yang juga pernah menjabat Dekan Fakultas Pertanian Unila periode 2011-2015, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan teknologi, penelitian, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan industri tersebut. Program bioetanol ini merupakan program nasional untuk mendukung swasembada energi. Di Lampung, Unila diminta ikut berkontribusi melalui penelitian, terutama dalam mencari bibit ubi kayu yang paling sesuai sebagai bahan baku bioetanol. Kata Wan Abbas, saat diwawancarai Tribun, Minggu 19 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Sebanyak sekitar 13 ton melon dan 2.950 buah nanas yang telah dipasok untuk kebutuhan program makan bergizi gratis di Lampung hingga kini belum dibayar. Nilai buah yang telah dikirim tersebut mencapai sekitar 170 juta rupiah. Akibat pembayaran yang tak kunjung diterima, owner Abeng Buah yakni Sumarni, 56 tahun melaporkan mitra MBG berinisial SR warga Jati Agung Lampung Selatan ke Polda Lampung atas dugaan penipuan. Laporan itu telah terregistrasi. Demikian si Kam Dionda Dionda Pasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minamuahi api kabak sehat ya. Pak Medirawan ngecek minamuahi di suasana hani Minggu malam Senin 19 Juli 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kam siap-siap nonton final Piala Dunia 2026 minamuahi. Siapa sih kadu mendukung salah satu Spanyol atau Argentina minak muakhir kam tonton gak bener bingi pokoknya ya dang lupa begadangan kita akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026.

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair.

Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

final Piala Dunia 2026 benar. Ki masalah jam 2 dini hari lah mina muaki ya. Wah, bakal lamun si begadang nih malam hari ini mina muaki. Haga nonton segelahne pertandingan sepak bola final antara Spanyol dan juga Argentina. Mina muaki ki kamaga pandai terkait tim nasional sepak bola Spanyol mina muaki. Jadi mewakili Spanyol di sepak bola internasional ki dikendalikan andane Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Tim nasional Spanyol sering dijuluki sebagai La Roja atau si Merah, La Furia Roja, Murka Merah, dan La Furia Española. Spanyol telah memenangkan Piala Dunia FIFA 2010, Euro 2008, dan Euro 2012, sehingga menjadi tim pertama satu-satunya yang telah memenangkan 3 turnamen internasional besar dari FIFA berturut-turut. Pada bulan Juli 2008, Spanyol naik ke puncak peringkat dunia FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah tim, menjadi negara ke-6 atas peringkat ini dan negara pertama ke atas peringkat tanpa sebelumnya memenangkan Piala Dunia FIFA. Antara November 2006 dan Juni 2009, Spanyol tidak terkalahkan selama 35 pertandingan berturut-turut sebelum kalah dari Amerika Serikat tanggal 24 Juni 2009 pada Piala Konfederasi FIFA 2009. Spanyol yang sekarang terkenal dengan gaya permainan tiki-taka yang membuat tim ini menjadi sebuah kekuatan yang dominan di persepakbolaan dunia. Mina muaki, pada tanggal 1 Juli 2012, tim nasional Spanyol membuat sejarah sepak bola ketika mengalahkan Italia 4-0 di final Euro 2012 dengan gol dari Fernando Torres, Juan Manuel Mata, Jordi Alba, dan David Silva di Kiev Olimpijski Stadium. Spanyol menjadi tim pertama yang memenangkan 2 kejuaraan Eropa berturut-turut dan tim sepak bola Eropa pertama yang memenangkan 3 turnamen besar berturut-turut, Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Dengan prestasi ini, banyak analis sepak bola, pemain, dan penggemar yang sama-sama menganggap bahwa inkarnasi ini menjadi salah satu tim internasional terbesar yang pernah ada. Mina muaki, sayangnya secara mengejutkan, Spanyol saya datang dengan status sebagai juara bertahan di Piala Dunia 2014, tidak mampu lolos dari babak grup. Akhirnya Spanyol merosot ke peringkat puluhan di peringkat dunia FIFA dan memenangkan Euro 2024 mengalahkan Inggris. Bagaimana dengan klub sepak bola Argentina? Tetap di Perempat FM.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Assalamualaikum.
2: Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Si.
3: Medio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mungkin dah.
2: Aduh si, tolong nyapai si, ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mu si, makai kau si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, mapi-api. Tuh.
3: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
2: Allah si, di laban ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengganti bokinya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
3: Dapo gawa emang niku ga upahan api jamannya.
2: Ya api niku kerja api si. Mapi api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
3: Ano kupi si kam di daha tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni ku tenno sosok bang ku haji lah. Enggak melahat ni hanu kek mu tenno yo.
2: Jelas sih.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
2: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muaki Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa Begawi Bandar Lampung menjadi sarana memperkenalkan budaya daerah ke generasi muda. Mina Muaki Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya kaum muda dapat lebih memahami dan menghargai kegiatan budaya Lampung dan budaya daerah lainnya. Festival Begawi Bandar Lampung diikuti oleh berbagai unsur mulai dari instansi vertikal, forum komunikasi pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara hingga seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pekerja sosial profesional UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Edi Arsyadat mengatakan, siswi salah satu SD di Kecamatan Melinting yang menjadi korban perundungan sejumlah teman sekolahnya telah mendapat perhatian pemerintah daerah. Dikatakan hal ini setelah turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kesehatan serta instansi terkait, mengunjungi kediaman keluarga korban dan keluarga anak-anak yang melakukan perundungan di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai pada hari Sabtu siang. Dikatakan pemerintah daerah Lampung Timur melakukan upaya pembinaan kepada keluarga serta anak-anak yang terkait melakukan perbuatan perundungan. Antai capai wakca pukul kuang puluh, tokop tunggal mola di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Sahabat budaya, ikutilah kisah Sidang Belawang, sebuah cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung.

0: Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah Lampung ada seorang raja yang memiliki 7 orang istri. Dari ketujuh istri tersebut, hanya istri yang terakhir memiliki seorang anak. Anak itu seorang anak laki-laki dan diberi nama Sidang Belawan. Setelah tumbuh dewasa, Sidang Belawan gemar menangkap ikan di sungai dengan menggunakan jala. Suatu hari, ketika ia sedang menjala ikan di sungai, bukannya ikan yang diperoleh, melainkan sebuntal rambut yang amat panjang.
1: Kenapa ada buntalan rambut di sungai ini? Rambut siapa ini sebenarnya? Lebih baik aku simpan saja rambut ini. Siapa tahu kelak ada petunjuk tentang rambut ini.
0: Penasaran dengan buntalan rambut itu, Sidang Belawan pun memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu berjalan menuju ke hulu sungai. Ketika hendak menebar jalannya di sebuah lubuk di dekat pancuran, tiba-tiba pandangan Sidang Belawan tertuju pada 7 bidadari yang sedang asik mandi di lubuk itu. Sebelum para bidadari itu melihat, Sidang Belawan cepat-cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dari balik batu itu, ia mengamati gerak-gerik para bidadari tersebut. Saat mereka lengah, Sidang Belawan diam-diam mengambil salah satu selendang yang diletakkan di pinggir lubuk. Ternyata selendang itu adalah milik bidadari bungsu. Selang beberapa saat kemudian, keberadaan Sidang Belawan akhirnya tercium oleh para bidadari tersebut. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, tampak bidadari bungsu sedang kebingungan mencari selendangnya.
2: Aduh, kemana selendangku? Kakak, apakah kalian melihat selendangku, kak?
3: Tidak, adikku. Kami tidak melihatnya.
2: Waduh, aduh. Terus, aku bagaimana ini, kak? Aku belum menemukan selendangku, kak. Aku khawatir sekali. Tolong bantu aku, kak, mencari selendangku.
3: Tapi di mana ya, dik? Terus, bagaimana nasib kita semua? Karena kita harus segera pulang ke Kayangan. Waktu yang disediakan untuk kita sudah habis loh, dik. Maafin kami ya, dik. Kami harus duluan ke Kayangan.
2: Kak, jangan tinggalin aku, kak. Terus bagaimana dengan nasib aku? Di mana selendangku? Aku mohon, kembalikan selendangku. Aku mau pulang ke Kayangan. Jangan tinggalkan aku, kak.
0: Keenam bidadari itu pun pergi meninggalkan si bungsu. Bidadari yang malang itu hanya bisa meratapi nasibnya yang tidak bisa terbang karena selendangnya hilang. Sidang Belawan yang sedang bersembunyi di balik batu segera

0: bidadari cantik, kenapa kamu menangis?
1: Selendangku hilang, Tuan. Sementara kakak-kakakku telah pergi meninggalkanku seorang diri di sini. Aku tidak bisa lagi kembali ke negeri kayangan karena selendangku hilang.
0: Sudahlah, Putri. Barangkali sudah menjadi nasibmu berjodoh denganku.
1: Apa maksud perkataan Tuan apa?
0: Kebetulan aku masih bujangan. Jika Putri berkenan, aku ingin Putri menjadi penamping hidupku.
2: Bidadari bungsu menghela napas panjang, lalu termenung sejenak. Setelah berpikir bahwa dirinya tidak mungkin lagi kembali ke kahyangan tanpa selendangnya, ia pun menerima bujukan Sidang Belawan. Akhirnya, pangeran itu membawa bidadari bungsu ke istana untuk diperistri.
1: Baiklah, Tuan. Aku bersedia menjadi istrimu.
0: Nah, kalau begitu, ayo ke istanaku, Putri. Kita akan segera menikah.

0: Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Sidang Belawan dengan sang bidadari bungsu pun dilangsungkan dengan cukup meriah di istana. Setelah itu, keduanya pun hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka ternyata membawa duka bagi keenam istri ayahnya yang lain. Mereka pun semakin benci kepada Sidang Belawan dan ibunya. Maka, dengan berbagai tipu daya, mereka berhasil membujuk raja agar mengasingkan Sidang Belawan dan keluarganya keluar istana. Sejak itu, Sidang Belawan bersama istri dan ibunya tinggal di sebuah kampung. Kini, ia harus lebih giat bekerja dan bercocok tanam serta mencari ikan di sungai. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan, sebagian hasil panen tersebut disimpan di lumbungnya jika mendapat hasil yang lebih.
1: Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Setiap hari aku mencari ikan di sungai dan bertani, hasilnya cukup untuk menghidupi keluargaku. Terima kasih ya Tuhan.
0: Setahun kemudian, bidadari bungsu melahirkan seorang anak laki-laki. Kehadiran buah hati itu membuat Sidang Belawan semakin bahagia dan giat bekerja. Demikian pula sang istri, ia semakin sayang pada keluarganya. Suatu hari, bidadari bungsu hendak ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada sang suami.
2: Kanda, tolong jangan buka panci di atas tunggu itu ya. Pokoknya jangan dibuka sebelum Dinda pulang. Ingat ya Kanda, itu pesanku. Jangan sekali-kali Kanda buka tutup panci itu.
1: Oke kalau begitu, baiklah Dinda.
0: Sidang Belawan hanya menganggukkan kepala. Setelah sang istri pergi, Sidang Belawan yang penasaran dengan apa yang dimasak istrinya segera membuka panci itu. Saat tutup panci itu dibuka, ternyata isinya hanya sebutir beras.
1: Jadi, selama ini istriku menanak sebutir beras. Pantas saja padi di lumbung tidak berkurang. Tapi bagaimana caranya sebutir beras bisa menjadi satu dandang penuh nasi? Ini benar-benar aneh. Ada apa dengan istriku ya?
0: Saat siang menjelang, bidadari bungsu pun kembali dari pasar dan langsung membuka panci itu. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebutir beras itu tidak tanak menjadi nasi. Ia amat marah kepada suaminya yang telah melanggar janjinya.
2: Kanda, kenapa Kanda melanggar janji? Coba lihat, beras yang Dinda tanak tadi tidak akan jadi nasi.
1: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda tidak sengaja. Maafkan Kanda.
0: Ternyata bidadari bungsu itu tidak menumbuk padi seperti halnya penduduk bumi lainnya. Maka ia pun menggunakan kesaktiannya dengan menanak sebutir beras menjadi satu panci nasi. Namun, kesaktian itu akan hilang jika diketahui oleh manusia. Oleh karena suaminya sudah mengetahui hal itu, ia pun harus menumbuk padi sendiri. Ketika hendak mengambil padi di lumbung, tiba-tiba ia tersentak kaget saat matanya tertuju pada sebuah kain berwarna ungu di antara tumpukan padi-padi itu.
2: Hai, sepertinya aku mengenal kain itu.

0: kira-kira sudah mencuri selendangku ini ya? Apakah ini... Oh, ini pasti Kanda yang sudah mencuri selendangku. Ini sudah pasti.
1: Yah, ternyata dugaannya benar. Kain itu tak lain adalah selendangnya yang disembunyikan oleh Sidang Belawan. Ia pun cepat-cepat menggendong anaknya, lalu terbang ke Kahyangan. Sidang Belawan berusaha mengejar, tapi tidak bisa karena terhalang oleh lautan api. Namun ia tidak berputus asa. Ia segera menangkap seekor ayam jantan, lalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Ya Tuhan, jika hamba keturunan Raja Sakti, ubahlah ayamku ini menjadi Raja Wali. Hamba ingin menyusul istri hamba ke Kahyangan ya Tuhan.
1: Doa Sidang Belawan terkabul. Ayam jantannya pun berubah menjadi seekor burung Raja Wali Raksasa. Ia lalu mengikatkan tubuhnya pada Raja Wali itu dengan rambut yang pernah ditemukan di sungai agar tidak terjatuh saat Raja Wali itu membawanya terbang ke Kahyangan. Namun ketika ia melewati lautan api itu, belitan rambut terbakar satu persatu hingga ia pun terjatuh dan terbakar api. Melihat kejadian itu, Raja Wali segera terbang mencari pertolongan. Akhirnya, Raja Wali menemukan seorang tua bertongkat di tepi pantai. Orang tua sakti itu pun memerintahkan Raja Wali mencari 7 batang lidi daun kelapa hijau dan 7 tangkai ketan hitam. Setelah kedua jenis benda itu didapatkan, orang tua itu segera membakarnya lalu berdoa. Permohonan orang tua itu terkabulkan. Sidang Belawan pun kembali. Setelah itu, lelaki tua sakti membakar 7 tangkai ketan hitam lalu kembali berdoa kepada Tuhan. Permohonan orang tua itu pun kembali dikabulkan oleh Tuhan. Maka seketika itu pula tubuh Sidang Belawan menghilang. Tiba-tiba muncul di Kahyangan berhadapan dengan 7 bidadari cantik dengan wajah dan gaya yang serupa. Sidang Belawan pun bingung mengenali istrinya di antara 7 bidadari tersebut.
3: Hai Sidang Belawan, jika ingin mendapatkan istrimu, engkau harus melalui 3 ujian dari kami.
2: Hamba siap menerima ujian itu bidadari, asalkan hamba bisa membawa istri dan anak hamba kembali ke bumi.
1: 7 bidadari itu pun kemudian menghidangkan 3 jenis makanan untuk Sidang Belawan yang salah satunya telah diberi racun. Jika ia salah memilih, maka tamatlah riwayatnya. Ketika ia hendak memilih salah satu dari makanan itu, ia didahului oleh seekor kucing. Ternyata, kucing itu menyantap makanan yang beracun hingga akhirnya tewas. Maka, selamatlah Sidang Belawan dan ia pun dianggap lulus ujian pertama. Ujian kedua yang harus dilalui Sidang Belawan adalah mengisi bak kosong yang berlubang. Ia segera ke sungai mengambil air untuk mengisi bak tersebut. Namun, pekerjaan sia-sia karena setiap kali diisi, bak itu kembali kosong. Ketika ia mulai putus asa, tiba-tiba segerombolan belut datang menolongnya. Belut-belut tersebut menggosok-gosokkan badannya pada lubang bak itu hingga lendirnya menutupi. Akhirnya, Sidang Belawan pun berhasil mengisi bak itu dengan air hingga penuh.
3: Sidang Belawan, engkau dinyatakan lulus ujian kedua. Sebagai ujian terakhir, silakan pilih salah satu dari kami yang kamu yakini istrimu.
1: Sidang Belawan pun bingung untuk memilih di antara 7 bidadari yang serupa itu. Di tengah-tengah kebingungannya, datang seekor kunang-kunang. Kunang-kunang itu kemudian terbang dan hinggap di sanggul bidadari yang berdiri paling ujung kiri. Tanpa ragu-ragu lagi, Sidang Belawan pun segera mendekapnya.
2: Maafkan Kanda, Dinda. Kanda berjanji tidak akan ingkar janji lagi kepada Dinda.
4: Iya, Kanda. Dinda pun berjanji akan hidup bersama Kanda.
1: Sementara itu, keenam bidadari lainnya mendekati Sidang Belawan.
3: Kamu lulus ujian, Sidang Belawan. Bawalah istrimu ke bumi.
2: Terima kasih, wahai para bidadari.
1: Akhirnya, Sidang Belawan memboyong istri dan anaknya ke bumi. Para warga pun menyambut gembira kedatangan mereka. Sejak itu, Sidang Belawan hidup bahagia bersama anak, istri, dan ibunya. Demikian cerita Sidang Belawan dari Lampung. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah suka mengingkari janji sebagaimana yang ditunjukkan sikap dan perilaku Sidang Belawan yang mengingkari janji istrinya adalah sikap yang tidak baik. Akibatnya, sang istri pun pergi meninggalkannya. Untungnya, Sidang Belawan memiliki sifat tidak mudah putus asa. Berkat perjuangannya, ia berhasil mendapatkan istrinya kembali. Demikian cerita kisah legenda Sidang Belawan. Didukung oleh Delvin, Ning Surya, dan Novita. Produser Wita Herlina. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rina.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai Mengalun, tahi tradisi Sai Anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Minakmu akhi. Apa kabar, sehat ya semuanya ya? Mudah-mudahan sehat. Kita akan mendengarkan lagu-lagu Sono Parahyangan dari daerah Jawa Barat. Silakan yang ingin bergabung bersama kami gunakan telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Yang bisa bahasa Sunda boleh ngomong Sunda, minakmu akhi. Jangan malu-malu. Ojo isin-isin dang liom-liom, ya kan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Arim Barin.
0: Barin di
1: Lampung Timur.
0: Lampung Timur, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Damang.
0: Damang, alhamdulillah.
1: Maha pawartos nak.
0: Alhamdulillah, saya.
1: Saya. Ya, ya laguna naon bae ye.
0: Oke, aya laguna aya judulna Meperih Rasa. Terus ada lagi nih, apa lagi ya? Meperih Rasa ya itu tadi ya. Terus ada lagu Berai dari Abil Jatnika. Hayang mana nih?
1: Eta naon?
0: Aya minta lagu naon atuh Sundana?
1: Lagu eta Karombang Karembong Guru mayan tuh ya.
0: Karembong kayas, ah? Karembong?
1: Kayas nuntuk, eta nu kayas nuntuk naon-naon lah.
0: Karembong kayas, karembong, naon karembong apa?
1: Karembong burem, karembong.
0: Oh burem. Karembong itu apa sih? Kebaya ya?
1: Karembong eta naon nu. Tuh, naon eta nu gendong-gendong bayi eta.
0: Oh, jarit.
1: Ah, gitu.
0: Ayana iya judulnya Kabaya Berem. Oh? Ayana Kabaya Berem, berarti kebaya merah.
1: Oh, karembongna eueuh.
0: Karembongna ayana na karembong kayas.
1: Terus karembong kayas baiknya.
0: Ya aduh.
1: Ah, oke. Okay. Salam-salam bolanya. Salamnya jeung Aturadis Sendang Anom Ulih Jeung Wenginya. Aya sisa tapi Abah Sapri dan Abah Totona boleh jemunginya. Saya doa kasih si Joko Purnomo Mbak ini kembeleng tak boleh jemungi. Saya doa kasih Putra Sunda di Nasar tak. Mamang Rustamna di Teluk ya tak boleh jemungi. Saya doa si Paimin tak di Kedaton 8 ya. Boleh jemungi. Saya doa si Mang Jumiran tadi mana ada ya Mang Jumiran di Gang Kelinci ya. Uli Jeung Wengi. Saya Pak Jasmine di Ratu Langi. Uli Jeung Wengi. Saya doa si Sabar Firmanto no ayah di Natar. Uli Jeung Wengi. Saya doa si Bang Awi ya Uli Jeung Wengi ya. Saya doa si ya Supra Kini yang ada di Gang Putra lah boleh jengongi. Saya doa ya si Bagong Tepis saya si Sundarinan ya boleh jengongi. Saya Nabila tak di Weluni ya boleh jengongi. Ada Bang Amin Panjang tak boleh jengongi. Saya doa ya si Airat Maunya di Kota Bumi tak Bejong Wengi. Saya doi ta si saha si Mang Iran ya yang di Lampung Barat teh Bejong Wengi. Lalu ngadengekeun ya. Terus saya doi ta si anya. Naon kan omah aya si Edo Teluknya Bejong Wengi. Saya doi ta si sanya Bunda Tim nang dari Lampung Timur kan Wijeng Bengi. Aya Datu Apin no di Tugu Guduren ta Wijeng Bengi. Saya doi ta si Mama Irin Gunung Batu Wijeng Bengi. Saya doi si Amir Lampung Timur ya Bunda Samba Wijeng Bengi. Saya doi si saya ta si Mang oh aya eta aya murid dan no aya di Gruntang kan boleh jemungi. Saya dari sak totok na beli jengwengi. Saya dari si tanya. Amadila di tembakan kembar beli jengwengi. Sedaya nambahnya.
0: Sedaya na. Iya tersahat tadi. Iya tersahat encan dicatat ya.
1: Walau. Asal jeng Baharin.
0: Oh Baharin sedang anomnya. Alang bukti.
1: Gara-gara di tarikan terus yang teh susi teh.
0: Oh nyolong singkong.
1: Ngomong poho atau makan.
0: Ngomong poho ya ngomong tidak wilujengungi wilujengbengi beleng abdit.
1: Padahal usiana masih ngorak.
0: Aduh ya Allah. Iyalah keloban akan terasi.
1: Makana alah loba-loba duit nah. Kalau loba duit nah itu bingung
0: ngabuang nak ke mana iya duit nah eta. 1000 pun ewe. Ya Allah.
1: Salam nage jeng KPB nya ke eta nanti Mang Medina selamat tugas. Sampai tuntasnya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan keluar ya halangan kunanon. Membalik mah hati-hati gitunya.
0: Atuh.
1: Hujan tuh di situ.
0: Tuh di dia tempat tuh hujan.
1: Waduh di dia mah hujan.
0: Lampung Timur hujan. Waduh.
1: Res benar di dia. Nah, sampai banjir depan neta danung di halaman urang.
0: Oh. Ada urangnya maksudnya.
1: Urang teh jelma.
0: Oh, jelma. Ya, oh.
1: Bukan urang melengkung.
0: Kirain ada banjir dapat urang gitu di situ.
1: Oh, nah itulah bahasa Sunda urang teh sama jeng kalau bahasa Indonesia aku.
0: Oh.
1: Bahasa Jawanya kulo.
0: Kulo.
1: Bukan ulo tapi kulo. Kulo
0: karena tadi ngomongnya abis hujan ada urang gitu nggak taunya.
1: Di halaman urang.
0: Oh di halaman urang.
1: Di halaman aku.
0: Kirain habis banjir ada urang di halaman saya bukan ya. Ayolah bercandaan ieu mah nya. Hiburan.
1: Urang eta, urang laut mah lain.
0: Lainnya,
1: mah urang jelema. Aku bahasa Jawana kitu ya.
0: Ya geus, heeh. Ah,
1: geus kitu bae lah.
0: Heeh.
1: Yang lainna nungguin lagi.
0: Oke.
1: Yang punya tayangan suruh munggah.
0: Oh.
1: Yang punya tayangan Bang apa Pak Katiman.
0: Pak,
1: Ya, enggak selama kan tong adanya suara anak. Maha pawartosna kitu nya. Heeh. Wes kitu bae. Cuma medi laguna karembong naon?
0: Kayas.
1: Oh iya. Kan geus kitu bae matur nuhun.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih. Kang Baharin ya di Lampung Timur. Ayah sadeu iya di WhatsApp. Halo assalamualaikum.
2: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya teh Henny Nurjana.
2: Teteh dari mana?
0: Teteh saha iya.
2: Teteh dari
0: Logan. Teh ini apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Demendi sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau lagunya budak jalanan aja.
0: Budak ya. Jalanan aja. Enggak ada urang juga ya di sana ya, Kak.
2: Enggak ada. Urangnya udah matang.
0: Udahnya matang. Oke okay, deh.
2: Lakoneng. Salam-salam ya, Kak ya. Untuk Bang Barinya tadi ya. Ben Hordin, terus Subsuanya, ya terus sama Edronya Teluk, sama Waputri, adek Nabila ya, selamat malam ya dek ya. Terus untuk Mama Risa, Mama Roswati ya. Terus untuk siapa lagi, Datu Atin. Untuk Kulung Kasimnya, untuk saudara kesemuanya yang ada di Ologading ya, selamat malam, selamat salam sehat semua ya.
0: Iya.
2: Untuk saudara kita yang ada di Gunung Batu, Bang Nawi sama kakaknya, salam sehat ya kak ya. Untuk adik Medinya, kalau pulang hati-hati,
0: ya.
2: Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Henny di Pulau Panggung ya, terima kasih udah ikutan gabung. Siapa lagi silakan minamuaki 0721255112. Halo. Halo. Halo. Coba lagi ya. di 0721255112. Sudah pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Halo. Saha ieu? Iya mah Abang Senen mah sesengihan bae cek jelema Lampung. Kumaha daramang Abang Senen nu paling bager sesuka bumi asik digoyang Bang Senen laguna naon hah
1: buah kaum
0: ulat belut
1: buah kaum
0: oh buah kaum
1: kirim ya
0: kirim naon
1: Bunda
0: Ayah Lujang Bengi
1: terus Lujang Bengi Bunda Ayah Mbak Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bunda Lujang Bengi Bahasa sudah bahasa Jawa ini pasti untuk pertanyaan
0: Jawa ini
1: Mama mungkin
0: Jawa ini jatuh aku berbeda. Eta baik, guys. Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di hari ini. Wih, saya akhirnya belajar bahasa Sunda nih Mira Moaki, gak apa-apa kan ya. Oke, kita belajar bareng-bareng. Iya, lagu judulnya Karembong Kayas Mina Moaki, vokalnya Nining Meida. Kita dengarkan bersama di Prompat FM Suara Budaya Lampung.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatik hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan mau menyanyikan lagu.

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: biasa di pinggir-pinggir sawah gitu ya Mina Muakyang, dengar seruling-seruling begini ya. Masih di Soropana, Sono Parahyangan, Perempat FM, dengar lagu-lagu daerah Jawa Barat ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kang Bang Pendi ya?
1: Iya.
0: Iya, sehat ya Bang?
1: Alhamdulillah. Di acara Sunda Parahyangan.
0: Lagu-lagu Sunda Bang.
1: Lagu-lagu Sunda ya. Api ya, ini naga api daun pulus pisar bojong, what mawad ya?
0: Daun pulus
1: pisar bojong.
0: Pisar bojong.
1: Pisar bojong.
0: Napa ikut apa ya Bang? Daun pulus. Daun pulus keser bojong ya?
1: Iya.
0: What Bang?
1: Dalam apa ya?
0: Dalam
1: partainya Bang Sunda ya. Dengan Bang Darson ya, sama Bang Narawi ya, sama Mbak Endiknya ya, ya Lindra,
0: ya,
1: sama Nabila ya, dengan itu ya. Dan waktu di sistem ya cuma muda tambah dengan cuma cinta kuat itu cuma tak kalau kita itu ngejauh dong dia
0: ya
1: ada cuma Sunda kita nginap cepeng repotan. Semuanya ya seperti
0: itu. Iya.
1: Benar lah, jadi kalau Sunda benar.
0: Tapi api si Bakai juga Sunda jenok kok.
1: Iya. Pandai dong. Pokoknya tenaga lah ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Pendi Oku Selatan. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Yang lainnya boleh Mina Muaki di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apipun.
0: Waalaikumsalam ya Pun Apin.
2: Ya apa kabar Bang Pendi?
0: Sehat alhamdulillah. Apin gimana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah saya lagi pacaran nih.
0: Wah, sama siapa?
2: Itu sama Eva di nomor sebelah.
0: Oh.
2: Iya dong.
0: Iya dong.
2: Doain aja yang baik kata Bang Jomblo, malah yang baik-baik aja.
0: Benar.
2: Lagunya ya. Sereset beureum.
0: Hah?
2: Sereset beureum.
0: Sereset.
2: Sereset, sereset itu sapu tangan merah.
0: Oh, sereset.
2: Dari pongan itu.
0: Uh-uh.
2: Ya, tak kirim buat Eva ya, sereset beureumnya ya. Dari rumah sebelah salam itu ya buat Bang Medi Irawan saya selalu ya.
0: Iya.
2: Nanti ada bola finalnya soalnya.
0: Benar.
2: Sama Bang Peri, Bapak Peri Widodo ya. Bang Peri Nuryadi, Ken Urum Ngang Susi, Mbak Melia Jayadi sama siapa itu? Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya. Sama Mbak Juwita, sama keluarga besar RRI ya. Dari Pro 1, SP Tangan, Pro 2, dan Pro 4 ya. Bang Nurlin, Mbak ini ya, Bang Yanto, Bunda Samba, sama Bang Panji, sama Gebis. Lujung Wengi.
0: Di Lujung Wengi.
2: Sama ini ya, Bang Senen, Bang Madira, Bang Jomblo ya. Sama Ham ya, Mbak Darmi ya, Lujung Wengi. Terus itu ya, Abah Sapri, Bunda Moy, sama Bang Abis, Lujung Wengi ya. Kang Irin ya, tapi Bang Pendi ya. Sama Misari Natar, Bali Dapat Sawaran, sama Riko. Tapi Bang itu ya, Abah Bahrim ya. Bahrim pada Ketiman ya. Lujung Wengi, Uwa Putri ya, sama Udo ya. Sama Nabila, sama siapa itu? Bunda Rasa Gabayu, Bunda Rasa Gedamayu, Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter ya. Sama siapa? Bang Armansa. Buat semuanya aja ya. Kalau selalu sehat. Spesial ya.
0: Yeah.
2: Keluarga besar di Kasui, saya selalu. Dan super spesialnya untuk Lepa di nomor 11, saya selalu. Bang Medinya, salam komat kamit aja, membaca mantra.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan selalu bahagia.
0: Amin.
2: Mama surga bersama-sama. Makasih Bang Medi ya.
0: Iya.
2: Tetap semangat. Melompat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rampes. Terima kasih ya Apin bolo-bolo di Candipuro Lampung Selatan sudah itu bergabung. Satu lagi yuk silakan enggak mau lagi. di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kalau nggak ada, kita coba mau jaipongan dulu Mena Muari. Dua lagu jaipong sudah kami siapkan. Masih dalam acara Sono Parahyangan di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gero.

Berasa saya nanggap Jaipong sendiri di rumah Mina Muakhi dengerin Sono Parahyangan malam hari ini. Tapi it's okay, asik-asik lagu dari daerah Jawa Barat yang kita dengerin ya. Masih ada waktu, yang mau bergabung silahkan 0721255112 atau juga boleh telepon WhatsApp 0811720985 ya. Selamat malam untuk yang malam hari ini lagi ada di perjalanan, sedang menuju ke suatu tempat, atau baru saja pulang dari pulang kampung ya Mina Muakhi, karena hari libur. Besok harus kerja lagi, berarti hari ini harus sudah pulang ke rumah setelah berlibur di kampung halaman mungkin ya, atau dari luar kota Bandar Lampung. Mengendarainya hati-hati ya Mina Muakhi. Bang Medi doakan mudah-mudahan Mina Muakhi selamat sampai di rumah masing-masing. Kalau masih ada yang bergabung, kami tunggu di kesempatan malam hari ini. Nomornya adalah 0721255112. Sekali lagi nomornya ada di 0721255112 atau juga bisa telepon WhatsApp yang nak muakin 0811720985. Dan juga untuk Mina Muakhi, jangan lupa setelah acara ini nanti akan ada acara Launi Debingi Khani dengan lagu-lagu dangdut Lampung yang akan kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu, bangok kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: tanda-tanda gang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pira, gula agak pira, wa asin agak pira.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, biasanya dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemani. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya ji musuh kejeki hatong sadang makah-makah ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya udu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tuh. Ki mangedok duit dan ku ngendingnya.
1: Aduh minyak gaul lah, minyak gaul mak usah iwasin ni minyak gaul. Minyak gaul, minyak ke kuku, aduh minyak ke kuku gaul. Catat pai disan di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai di bela catatannya. Aduh penuh mangedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung orang. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

budaya Lampung Minamuahi, kam tila juga dalam launnya debingi kani. Saatnya kam tering sekolah lagu-lagu dangdut Lampung di Prompat FM 88,5 MHz Minamuahi dapat unduh aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Kita buka website dan streaming si kam ya www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mie kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka lo dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan mau menyanyi.

on final Piala Dunia 2026 saya insya Allah beno di pukul 2 dini hari Mina Muhari antara Spanyol dan juga Argentina. Mina Muhari dukung Ipan ji, supporternya pendukungnya Argentina kah atau Spanyol kah Mina Muhari ya? Kalau tim nasional sepak bola Argentina ini merupakan jadi tim Argentina merupakan kejuaraan sepak bola internasional bersama Brazil. Tim ini merupakan salah satu tim terkuat di Amerika Selatan dan juga dunia. Tim dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina, badan pengendali untuk sepak bola di Argentina. Stadion kandang Argentina adalah Stadion El Monumental Antonio Vespucci Coliberti dan pelatih kepala mereka adalah Lionel Scaloni. Tim ini menduduki peringkat dunia FIFA pada urutan ke-1 per 21 Desember 2023. Mina Muwaki, kira-kira Mina Muwaki ini ngedukung Ipan ji antara Spanyol dan juga Argentina. Pasti seru ya Mina Muwaki, dan di daerah-daerah Mina Muwaki juga mungkin buat nobar nonton bareng gitu ya. Di Kota Bandar Lampung di Tugu Adipura juga terkait juga dengan HUT Kota Bandar Lampung gitu. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia yang akan diselenggarakan pada pukul 2 dini hari nanti. Mina Muwaki juga bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk siaran audionya Mina Muwaki, dan bagaimana keseruan dari Piala Dunia 2026 ini. Apakah memang Spanyol, apakah Argentina yang nanti akan menjadi juara? Dan pasti Mina Muwaki sudah punya pilihan gitu ya, siapakah yang akan didukung oleh Mina Muwaki. Yang paling penting nontonnya jangan rusuh ya kan, nontonnya jangan gupek. Tonton supporternya, supporter yang memang tidak terbawa nafsu marah, emosi dan lain-lain. Kita tetap menjaga menjaga marwah kedamaian untuk Indonesia ya. Dan paling penting adalah puas ya, misalkan Mina Muwaki adalah tim dari Spanyol sementara yang lain adalah tim dari Argentina gitu Mina Muwaki. Jarang memang ada laga yang membawa bobot sejarah sebesar di ini. Argentina sang juara bertahan berhadapan dengan Spanyol, juara Eropa yang sedang berada dalam performa terbaik sepanjang generasi ini. Final Piala Dunia ini mempertemukan dua kekuatan yang selama puluhan tahun jarang berpapasan di panggung kompetitif, dan kini keduanya justru bertemu di panggung paling besar yang bisa ditawarkan sepak bola dunia. Menurut konteks turnamen membuat pertandingan ini pasti semakin istimewa, di mana Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan format baru yang melibatkan 48 tim. Setelah lebih dari sebulan pertandingan, hanya tersisa satu laga penentu, dan takdir mempertemukan Lionel Messi dengan Lamine Yamal, dua ikon lintas generasi mewakili dua era sepak bola berbeda. Perlu dicatat sejak awal, ini adalah Piala Dunia pertama sepanjang sejarah antara Argentina dan Spanyol. Kedua tim bahkan baru satu kali bertemu di ajang Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada 13 Juli 1966 di fase grup. Saat itu Argentina menang 2-1, artinya laga hari ini sekaligus menjadi pertemuan kompetitif resmi kedua sepanjang sejarah. Namun yang pertama di level tertinggi seperti ini, jadwal dan hasil akhir tetap harus dipastikan lewat kanal resmi FIFA, mengingat kondisi pemain bisa berubah hingga menit-menit terakhir sebelum terjadi yang namanya kick off.

0: lompatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunggu?

Sahabat budaya, suapan atau moso memiliki pengertian sebagai pemberian gelar kepada mempelai pria ataupun wanita dalam adat istiadat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Bagi mereka yang moso dan memberi gelar harus memiliki syarat, yaitu keluarga mereka yang moso harus lengkap, artinya suami dan istri masih ada, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Kemudian penghidupan mereka juga mapan atau sukses dan juga bahagia. Harapannya adalah agar kedua mempelai dapat menjalin rumah tangga yang baik, minimal hidupnya kelak seperti mereka yang menyuapi mempelai.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

Nah, manihan mina mau kita tahu jadi Perempat FM Suara Budaya Lampung Dangdut Lampung terakhir. Semoga menangkap tergesa lagu-lagu klasik Lampung sampai tutup siaran di pukul 2.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

4 FM Suara Budaya Lampung. Hari pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Sesi akhir kebersamaan kami dalam launi debingi Kani. Pagun di suasana Kani Minggu malam Senin 19 Juli 2026. Pagun juga jamaah saya Medi Irawan sangen cami namuaki ya. Sesi sinja kami haga hadir ko lagu-lagu klasik Lampung baik Ja Abung maupun juga Sai Batin, Pepadun maupun juga Sai Batin minamuaki. Tentunya cuma di perempat RRI Mana Lampung Suara Budaya Lampung. Mungkin Bina Muaki pernah ngerasa tersakiti atau mungkin pernah sakit hati dan baki-baki nih. Coba kamu terdengar skopai lagu Anja Siska Tampang Bina Muaki, Sakit.

putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu

0: kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Minam kuari maka satu tuntas. Saya Media Rawan ngecek minam wakil aja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas si kamu capko selamat debingi. Selamat bersiap-siap nonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM suara Budaya Lampung tapi pun.

0: kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Mina muahe dai kanca di papun jengaran kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang hadis inji. Kambu pisah guna petunggu maulah cuma pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muahe seunyini wakili kerabat kerja saya bertugas di kemucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Namuah hindai kanca sunyini di papun jenganan kuti sinjelah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelgar ko siaran sepanjang kani sinji di kani Senin tanggal 20 di bulan Juli tahun 2020. Anja studio sikam saya bertugas ngucap ko selamat mahayu, selamat kedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamuaki api kabakani sinji. Kalau minamuaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah minamuaki di Kani Senin 20 Juli tahun 2026. Saya Medi Rawan dapatkan saya minamuaki dalam launi pagi Kani sampai beno di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gata lagi berlangsung final Piala Dunia 2026 minamuaki. Saya di Siarko juga melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Jadi menurut enjoknya sih kama relay me Pro 1, tapi kama getengis koyo lagu-lagu islami.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

18 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya juara Piala Dunia 2026 sudah resmi dipegang oleh timnas Spanyol yang berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia. La Furia Roja menang 1-0 atas Argentina lewat perpanjangan waktu 120 menit. Pada pertandingan final di New Jersey Stadium pada hari ini, Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu atau menit ke-106 setelah berimbang 0-0 selama 90 menit. Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal setelah peluit panjang berbunyi pemain Argentina lainnya.

0: di kartu merah, yakni Leonardo Paredes Minamoaki. Alhasil Spanyol merengkuh trofi juara dunia kedua setelah yang pertama di 2010 alias 16 tahun yang lalu. Argentina pun harus gigi jari karena misinya mempertahankan gelar juara yang direbut 4 tahun lalu juga gagal. Selamat kepada Anda pendukung dari Spanyol yang akhirnya menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.
0: Aduh, pukul 5:20 waktu Indonesia Barat, Minamoaki, Sikam bergabung Mi Pro 1 menantikan acara Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Pendengar, kehidupan yang kita jalani tentunya penuh dengan berbagai ujian, godaan, dan juga tantangan. Nah, di tengah derasnya arus kehidupan, setiap muslim tentu mendambakan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan petunjuk tentang amalan-amalan yang menjadi sebab keselamatan bagi seorang hamba. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang

0: hal yang menyelamatkan. Silahkan Pak Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, tentu kita bersyukur kepada Allah. Sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa meneruskan agenda kita, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga bagi, menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah juga termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mewasiatkan kepada kita dari hadis anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala salasun manjiat wa salasun muhlikat, ya, bahwa ada tiga hal yang menyelamatkan kita, tapi ada tiga hal juga yang membinasakan dan mencelakakan kita. Artinya kalau kita lakukan tiga hal ini, mudah-mudahan itu wasilah kita mendapatkan keselamatan, bukan hanya dunia tapi juga keselamatan akhirat. Tapi kita kalau melakukan tiga hal ini juga, ini berpotensi mencelakakan kita. Tapi kesempatan ini kita akan bicarakan hal yang menyelamatkan. Fa'amal munjiat, kata Rasulullah, adapun yang menyelamatkan itu, yang pertama fattaqullaha fi sirri wal alaniyah. Bagaimana kita tetap menjaga ketakwaan kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi maupun terang-terangan, baik dalam kondisi sepi maupun ramai, sendiri maupun di tempat orang banyak. Artinya bahwa takwa itu tidak di situasi tertentu, tidak di kondisi tertentu, ya, tidak di tempat tertentu atau di waktu tertentu, tapi takwa itu bisa, mestinya kita letakkan dimanapun, kita bawa dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, dan akan melakukan apapun, ya kita mesti menjadikan takwa menjadi jiwa kita, karakter dalam hidup kita. Kenapa Rasulullah sampai sebegitu detail ya memberikan menjaga takwa itu sampai fisiri wal alaniyah? Karena memang terkadang fenomena yang kita lihat, ya ada orang, maafin ya, ketika di tempat ramai, nah, dia tunjukkan tanda petik ya kesolehannya, baiknya dan seterusnya. Tapi ketika dia sendiri, ya tidak seperti itu. Ya, begitu juga dalam masalah ibadah. Ibadah ketika di tempat ramai, ada orang yang tunjukkan seakan-akan dia ya paling khusyuk lah, paling baik lah, paling taat lah. Tapi ketika sendiri, tidak juga seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, inilah karena seakan-akan takwa itu, ya maaf, seperti aksesoris ya, yang dibawa di tempat tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu. Nah, kita mencoba menjadikan takwa itu menjadi bagian dari karakter hidup kita. Maka dimanapun, kapanpun, kita akan melakukan apapun, kita mesti menjaga ketakwaan kita. Jadi takwa itu bukan hanya di tempat tertentu dan seterusnya, tapi juga takwa mesti menjadi jiwa kita dimanapun dan kapanpun, dan akan melakukan apapun, ya takwa itulah yang menjadi ruhnya, menjadi pengendalinya. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, wal qawlu bil haq ya fir ridho wasukhti. Artinya bahwa dia bisa tetap berbicara benar, kendati baik dalam kondisi ridho ya. Artinya dia kondisi nyaman, tenang, lapang, gitu, senang. Fisukti, maupun dalam kondisi ya emosi atau marah ya. Ya murka lah gitu kan. Nah, ini kita perlu lihat bahwa karena tidak sedikit orang yang celaka ya karena lisannya, karena ucapannya. Karena ketika kita berucap mengatakan sesuatu, itu akan tentu akan sangat dipengaruhi oleh oleh kondisi kita sendiri, ya apakah kondisi kita lagi nyaman atau tidak. Nah, tapi kualitas manusia itu justru terlihat ketika dia bisa mengendalikan lisannya, kendatipun dalam kondisi murka, kondisi marah, kondisi ya kesalahan dan seterusnya. Nah, kenapa? Tidak sedikit orang ketika dalam kondisi nyaman bisa berbicara benar, bisa berbicara baik, santun, sopan. Tapi dalam kondisi dia sedang marah atau murka, nah disinilah soal pengendalian diri. Ada orang sampai lepas kontrol, ya bicara yang kasar, yang kotor, dan seterusnya. Nah, padahal bicara kasar kotor itulah yang akan mencelakakan kita. Nah, itu ya. Jadi, kata Rasulullah, orang yang selamat itu orang yang bisa menjaga lisannya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Baik dalam kondisi dia sedang nyaman, tenang, ataupun kondisi sedang murka, marah, kesel, dan seterusnya. Karena pernah satu saat Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar duduk, ya. Tiba-tiba ada orang lewat, ya, tanda kutip mengejek Abu Bakar, mencela Abu Bakar. Pada pertama Abu Bakar masih diam. Celaan yang kedua masih diam. Yang ketiga dia hendak berdiri untuk membalas celaan itu. Nah, ketika Abu Bakar berdiri, Rasul pun ikut pergi. Sampai dia bertanya, kenapa Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ketika celaan pertama kamu duduk bertahan, itu malaikat masih di sampingmu. Tapi ketika yang kedua engkau masih duduk bertahan, itu pun malaikat masih di samping. Tapi ketika celaan yang ketiga kamu berdiri hendak melawan, maka malaikat itu pergi dan yang datang adalah setan. Maka aku pun pergi, kata Rasulullah. Nah, ibarat rahimakumullah, ini bisa kita lihat bahwa ketika kita sudah mulai marah, murka, itu sesungguhnya setan sudah mulai mendekat untuk mengendalikan diri kita. Itu mesti kita sadari. Karena itu kendatipun kita dalam kondisi marah, murka, tapi ingat bahwa jangan sampai kita dikendalikan setan hingga ucapan-ucapan kita tidak terkendali lagi. Nah, itu kualitas manusia, dia akan selamat kalau dia bisa mengendalikan lisannya dalam keadaan dan setiap keadaan. Dan yang ketiga, para pendengar rahimakumullah, alat kita untuk selamat adalah wal qasdu fil ghani wal faqri. Artinya orang yang tetap berpenampilan sederhana, kendati dalam baik dalam kondisi lapang, kaya maupun miskin atau fakir. Nah, kenapa para pendengar rahimakumullah? Terkadang manusia itu berubah karena harta, karena tiga hal kata Ali bin Abi Thalib yang bisa merubah manusia. Salah satunya adalah kekayaan. Karena tidak sedikit orang dengan dia kaya akan berubah gaya hidupnya. Dia menjadi gaya hidup yang ya seperti itulah. Hanya padahal harta itu hanyalah pakaian, harta itu hanyalah sarana, media kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jangan sampai bahwa harta itu kekayaan yang Allah berikan sampai merubah gaya hidup kita, merubah pandangan hidup kita terhadap dunia ini. Ini yang kemudian dikhawatirkan, ya. Karena tidak sedikit kita lihat fenomena orang ketika dia miskin misalnya, dia taat. Ketika kaya mulai dia agak berkurang ketaatannya. Waktu miskin dia ramah, itu baik. Ketika kaya muncul sombong, angkuhnya, ujub, dan seterusnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, karena harta juga bisa menjadi membuat manusia tergelincir. Harta juga bisa membuat manusia hilap, dan seterusnya. Karena itu, kendatipun dalam kondisi apapun, kita kaya maupun miskin, tetaplah berpenampilan sederhana dan tidak dipengaruhi oleh harta yang kita punya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk tausiahnya Pak Ustadz. Kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut berinteraksi bersama kami pendengar. Anda bisa ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi hari ini dengan topik tentang tiga hal yang menyelamatkan pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-709-0. 0829-2669. Sekali lagi, Anda bisa langsung telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini Pak Ustadz. Ini dari Eva di Sukarame. Selamat pagi Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana membedakan antara hidup sederhana dan juga sifat kikir? Dari Eva nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, tentu beda ya kalau antara mungkin hemat ya, hemat lawannya kikir tuh. Ada orang bilang hemat dan pelit itu 11-12, itu hal yang berbeda ya. Ada bilang hemat dan pelit itu kakak adik, enggak ada itu, enggak ada hubungan nasab gitu. Artinya ini memang hal yang berbeda. Kalau hemat atau sederhana itu gaya hidup ya. Itu gaya hidup, artinya boleh saja gitu dia hemat, sederhana itu gaya hidup. Sedangkan pelit itu persoalan, itu masalah itu. Karena kalau gaya hidup itu, kalau hemat itu mungkin pola dia menata rezekinya, sederhana itu pola dia menata rezekinya. Tapi pelit itu ketika dia tidak menunaikan kewajiban atas rezekinya. Ini jelas hal yang berbeda ya. Ya, di dalam Islam itu dikenaki sederhana. Tapi sederhana itu kita tidak melampaui batas yang kita punya. Artinya kalaupun ya, karena ada lawan dari sederhana itu mubazir ya. Artinya kalau kita memang butuhnya 5, ya belilah 5. Kenapa mesti beli 10 gitu? Kalau kita butuhnya makan itu segini, ya kenapa kita ngambil lebih, hanya enggak termakan? Itu sederhana. Jadi kalau kita hanya dalam satu benda saja kita yang kita butuhkan dari benda itu bisa dengan harga sekian, kenapa kita membeli yang lebih? Itu persoalan gaya hidup ya. Nah, artinya sesungguhnya sederhana itu karakter ya, sederhana itu gaya hidup. Dan dia sadari betul bahwa harta itu tidak menjadi, harta itu hanyalah sarana, media dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana dia untuk menyombongkan diri, sarana dia untuk merasa lebih dari orang lain, sarana dia untuk menunjukkan perbedaannya dengan orang lain, tidak seperti itu. Nah, jadi ini bedanya ya. Kalau orang yang sederhana dia tetap ingin sama dengan orang lain. Dia tidak ingin tampak membedakan dirinya dalam soal harta dari orang lain. Dia tetap pakaiannya sama dengan yang lain, makan pun sama dan seterusnya. Dia mencoba untuk tidak menampakkan perbedaan, bahkan membuat kecil kemungkinan orang melihat ada perbedaan dia dengan yang lainnya. Itu pola hidup ya sederhana. Sedangkan pelit itu kan karena dia tidak menunaikan kewajibannya dengan hartanya, baik kewajiban vertikal kepada Allah, hati terkait zakat dan sebagainya, maupun kepekaannya dengan orang-orang di sekitarnya. Pelit. Jadi misalnya ada orang yang butuh bantuan dan dia bisa membantu, dia enggak mau. Pelit namanya, bukan hemat. Ketika dia sudah termasuk orang yang wajib zakat tapi tidak menunaikan zakat, itu bukan hemat, pelit. Begitu seterusnya, ketika dia bisa bersedekah, bisa berinfak tapi tidak dia lakukan, itu bukan soal hemat, itu soal pelit, ya beda. Jadi sekali lagi bahwa hemat itu adalah pola hidup, gaya hidup, sedangkan pelit itu soal kewajiban ya, terhadap harta itu. Saya kira itu.
0: Baik Pak Ustadz, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan kembali telepon kami di 0721-269-720. Oke, kita akan langsung angkat telepon terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, ini dari Afin ya di Candipuro ya. Baik, silakan pertanyaannya Afin.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses dan sehari sama Mbak Nana juga ya. Ini tadi Pak Ustadz menjelaskan yang di atas sama nyambung Pak Ustadz, mudah-mudahan nyambung ya pertanyaan saya. Bagaimana caranya Pak Ustadz kalau orang itu udah banyak harta, udah tahu ibaratnya hukum-hukum Islam, syariat Islam, dan semua udah dikerjakan, misal haji, zakat, sedekah, segala macam. Tapi maaf ngomong Pak Ustadz, ada yang saya mendengar cerita di RRI juga ya, keluarga besar Mutiara Pagi, ada orang tua yang mau masuk surga aja terhalang karena anak itu. Bagaimana Pak Ustadz? Apa ibaratnya ibaratnya bagaimana caranya, ibaratnya mendidik sedak ini, apa ibaratnya misal contoh kayak saya ini Pak Ustadz ya, misal pemain punya anak kita berusaha mendidik, cuman kita udah berusaha anaknya ini ibaratnya ikut-ikutan orang yang ibaratnya nggak benar tuh bagaimana? Tuh kok bisa orang tua masuk surga terhalang? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Mbak Nana saya terlalu ya. Kalau darah untuk darah, mudarat untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Afin di Candipuro, Pak Ustaz silahkan.
1: Iya. Memang di ayat itu surat Al-Munafiqun ya ayat 9 bahwa Allah ingatkan ya la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah ya, bahwa jangan sampai harta dan anak menyebabkan lupa kepada Allah, artinya lupa kewajiban terhadap harta dan anak itu. Nah, kenapa ya? Betul bahwa harta dan anak itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga, tapi harta dan anak juga bisa menjadi penyebab kita masuk neraka. Itu pasti ya. Artinya begini, kita punya kewajiban terhadap anak kita. Artinya mesti kita didik, mesti kita bina dan seterusnya ya. Hingga anak itu tidak menjadi pembangkang, tidak menjadi. Intinya kita mencoba menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha itu. Nah, jadi begini, kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah ya, yang menjadi masalah kalau kita membiarkan anak kita dalam kesalahan, tidak mendidik mereka dari kecil dengan cara yang benar, sehingga ketika sudah dewasa kita terlambat gitu kan. Makanya mendidik anak itu ya sejak dalam ayunan ya, kata orang sampai nanti tidak sampai yang lain. Artinya kita tetap berusaha sebisa mungkin dari kecil anak kita didik gitu kan. Tapi kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita sebisa mungkin sesuai kemampuan kita, nah ternyata tetap seperti itu kan soal kehendak Allah, soal petunjuk dari Allah. Itu bukan lagi wilayah kita, tapi kita tetap melakukan yang bisa kita lakukan, menunaikan kewajiban kita kepada anak kita yang berusaha sebisa mungkin, dan jangan pernah lelah untuk apalagi putus asa ya mendidik mereka, karena ya mungkin soal tunjuk dari Allah atau tidak itu, tapi yang jelas bahwa ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa, ya sisanya serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang kita satu saat masuk surga. Sama Nabi Nuh juga, dia nabi tapi anaknya berada di seberang jalan orang kafir. Itu pun kenapa Nabi Nuh sudah berusaha sampai di detik-detik akhir pun Nabi Nuh masih berusaha agar anaknya bisa ikut dakwahnya. Itu Bapak ya. Jadi tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata anak nakal itu kita penyebabnya, kita nggak pernah mendidiknya, nggak pernah mengajarinya, di sini bisa saja anak itu menjadi penghalang kita masuk surga, karena ternyata kesalahan yang anak buat itu kita yang menjadi penyebabnya. Anak tidak sholat karena kita tidak pernah mengajarkan mereka sholat, nggak pernah mengingatkan mereka sholat dan seterusnya. Anak nggak bisa baca Quran karena memang nggak pernah kita ajarin baca Quran. Nah, yang seperti ini yang bisa jadi anak itu justru menjadi penyebab kita masuk neraka, menghalangi kita ke surga. Saya kira itu Pak Abid.
0: Baik Pak Ustadz, kita angkat kembali telepon ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum RRI. Ya, halo, assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana?
2: Dengan Abah Allah di Bekanan.
0: Baik, silakan ya. Untuk pertanyaannya.
2: Dari Abah Allah di Bekanan.
0: Iya, pertanyaannya silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Yang mau saya tanyakan ya hampir sama dengan Mas Afin tadi ya. Ya, saya ini umurnya kan sudah 72 tahun. Jadi anak saya ini kan ya berkeluarga semua sudah dewasa. Yang dua ini ya bisa melakukan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan 5 waktu dan ya yang lain-lain lah pokoknya. Tapi yang satu ini yang bandel. Dia umurnya sudah 40 tahun. Tapi soal puasa dia kadang nggak mau sholat, belum mau mengerjakan. Jadi mengisiasatnya ini gimana Pak Ustaz? Mikut-mikut gaya hidup sekarang ini kan luar biasa Pak Ustaz. Jadi ya itulah pengaruh lingkungan. Saya kira itu aja bagaimana niatnya Pak Ustaz apa dari penghalang masuk surga orang tua Pak Ustaz. Kalau kita sudah didik dari kecil masih belum dapat hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang masih mendoakan dia supaya dia sadar. Tapi sampai sekarang belum. Itu aja saya kira Pak Ustaz yang saya tanyakan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Iya Pak, jadi bahwa terkadang situ hambatan kita ya, bahwa kita sudah berusaha sebisa mungkin, ternyata hidayah belum Allah berikan. Artinya Pak, kalau sudah bicara hidayah itu bukan lagi wilayah kita, betul-betul dikenal Allah. Abu Thalib paman Rasulullah, sebegitu besar jasanya sampai didoakan Rasulullah tetap tidak bisa. Nabi Nuh dengan anaknya juga seperti itu, tetap juga tidak bisa. Kendati pun dia sangat mencintai anaknya dan seterusnya, hal itu perkara hidayah. Nabi Lut dengan istrinya juga tidak bisa gitu. Nah, ini menunjukkan Nabi Ibrahim sama bapaknya juga nggak bisa gitu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bicara soal petunjuk itu betul kenal. Tetapi kita jangan pernah berhenti mengajak, berhenti mendoakan. Ya, jangan sampai kita sudah menyerah gitu kan, bahwa oh, anak sini nggak mungkin lagi, jangan. Sekecil apapun peluang, sekecil apapun harapan, tetap kita usahakan. Itu nilainya seperti itu Pak. Jadi kewajiban kita adalah membimbingnya, membinanya, mengajaknya gitu. Tapi bahwa dia menerima atau tidak, itu betul-betul di luar kendali kita, karena murni kehendak Allah. Tapi bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita, itu yang penting. Yang kedua yaitunya mencoba ya hati, mencari penyebab kelebihannya yang seperti itu, betul-betul dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh ya di mana komunitasnya, dia seringnya dengan siapa, itu perlu juga kita, bukan sedikit ya, setidaknya kita untuk mengetahui akan masalahnya. Jadi karena memang dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang ya mungkin dia amat tipe dengan dia, masih marah untuk beribadah, akhirnya dia merasa ya pada teman ini atau ada kawan dan merasa nggak apa-apa, merasa nggak terbebani, karena bagi dia ya toh bukan hanya saya yang seperti ini. Nah, pikiran-pikiran seperti itulah yang cuma, atau bahkan dia mendapat pembenaran-pembenaran dari lingkungannya. Nah, itu Pak yang perlu ditelusuri, bukan yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus, kita sudah berdoa itu ya, tapi ini kita perlu juga melihat sisi lain ya dari anak kita sendiri, pergaulannya, dengan siapa dia berteman dan seterusnya, karena itu pasti akan berpengaruh pada sikapnya anak. Sekali itu Pak, jadi membangun komunikasi selain menurut tadi Bapak tidak pernah berusaha mendoakan, itu sudah bagus, sangat bagus Pak, tapi tentu dalam pergaulan anak kita harus mencari informasi anak saya ini kalau di rumah-rumah dengan siapa, berkumpulnya di mana, ngapain aja itu, agar kita bisa ngumpul. Oh, kata ini masalahnya. Nah, baru nanti kita mencoba mencari kesulitan lain. Kira itu Pak.
0: Baik Pak Ustadz, kita undang untuk Anda nih pendengar yang ikut bergabung ya. Kita sudah di ujung kebersamaan kita pendengar. Untuk Anda yang ikut bergabung bisa gabung bersama kami, bisa melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Dan kita berbincang pagi hari ini tentang tiga hal yang menyelamatkan. Oke, kita angkat kembali telepon pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Ya.
0: Ya, dari siapa di mana?
3: Dari hamba Allah, Mbak.
0: Silakan pertanyaannya.
3: Ya, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Ini di luar tema, Pak Ustaz, ya. Tidak apa, Pak Ustaz. Saya itu kan usianya sejak 10 juga, seperti Bapak tadi itu. Berbeda 2 tahun. Nah, saya itu kan, maaf ya, asyarakat ya. Saya kan rutin ngaji, Pak Ustaz. Subuh sama maghrib sampai isya. Itu saya dengar ustadz-ustadz itu sebagian bilang kalau kita salah ngaji katanya berdosa Pak Ustadz. Jadi saya agak tersinggit ini. Terus ada yang bilang gak berdosa itu, gak apa-apa kalau salah, karena kita masa setiap ngaji kita harus pakai guru Pak Ustadz. Kan bingung juga saya. Saya rutin memang saya ngaji terus. Setiap hari pagi sore itu saya ngaji, yang mungkin subuh sama maghrib. Itu gimana Pak Ustadz? yang baik itu seperti apa Pak Ustaz? Jangan sampai saya ngaji tapi kok berdosa itu Pak Ustaz. Itu ya Pak Ustaz solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
1: Kalau kita sengaja salah-salahin, iya Pak dosa ya. Sengaja kita salah-salahin bacaannya. Tapi tentu Bapak bahwa ya membaca Al-Quran itu toh Rasulullah memberikan gambaran ada yang baca Qurannya dengan fasih, ada yang terbata-bata. Nah kita orang ajam, Pak, orang di luar Arab pasti agak kesulitan untuk bisa sempurna baca Al-Quran. Kecuali orang-orang tertentu yang memang fokus dari kecil belajar itu. Tapi kalau kita yang sudah mungkin ya belajarnya dulu, ya udah lama, mungkin udah lupa pula dan seterusnya, kita sudah tua gak sempat belajar lagi, tapi kita baca, akhirnya bacaan kita mungkin banyak yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau udah ilmu tajwidlah secara umum. Nah, begini Bapak-Bapak, jangan sampai tidak membaca Al-Quran karena takut salah. Itu pikiran yang keliru ya. Bacalah sesuai kemampuan yang kita punya. Kita tidak boleh berniat sengaja kalau ada kesalahan, tapi tetaplah terus di sisi lain tetap terus belajar di mana yang memang kita masih terasa benar nih kok kayak nggak pas. Nah, tidak apa-apa kita nanya belajar gimana pasnya gitu. Artinya kalau kita sudah usaha sebisa mungkin itu batas kemampuan kita, mudah-mudahan tilawah Qurannya diterima dan kekurangannya dimaafkan oleh Allah. Terbaik. Jadi yang sampai hanya karena kita takut sholat nggak ngaji itu yang keliru besar ya. Takut nggak sholat lanjutnya nggak begitu Pak ya. Tapi kita mencoba untuk tetap latar baca atau saja tidak apa-apa ya, mau salah atau benar itu toh kita tidak sengaja membacanya dengan salah. Kecuali kalau kita memang dengan sengaja membacanya salah itu mungkin dosa, tapi kalau kita sudah berusaha semampu yang kita bisa untuk benar ternyata masih salah, itu adalah kemampuan kita. Insya Allah tetap bernilai sebagai ibadah setiap bacaan Al-Quran kita kalau kita berusaha. Tentu Pak ya, bahwa di sisi lain belajarlah dan nanya paling enggak atau minta didengarin sama orang pun di mana salahnya, di mana kurangnya, itu coba kita perbaiki sambil belajar. Tapi kalau itu sudah belajar masih begitu juga ya sudahlah. Itulah batas dari kemampuan kita dan mudah-mudahan bacaan Al-Qur'annya diterima dan kekurangan kesalahannya diampuni dimaafkan oleh Allah. Sekiranya itu Pak ya.
0: Baik Pak Ustadz, nggak kerasa kita sudah di ujung kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi, adakah hal penting yang ingin disampaikan nih Pak Ustadz tentang tiga hal yang menyelamatkan? Silahkan Pak Ustadz.
1: Baik para pendengar rahimakumullah, bahwa kita menjalani hidup tentu berliku-liku ya, bermacam keadaan, bermacam situasi, bukan bermacam orang yang kita hadapi. Dan bisa saja situasi kondisi itu mempengaruhi kestabilan jiwa kita, kestabilan iman kita, kestabilan emosi kita dan seterusnya. Nah, maka kualitas manusia terletak jangan dia yang dikendalikan oleh keadaan, tapi mesti dialah yang mengendalikan keadaan. Jangan dia yang diatur oleh situasi dia, tapi dia mengatur situasi. Itu yang coba kita lakukan. Nantinya kita maklumi bahwa di sekitar kita beragam-ragam, manusia pun beragam-ragam, situasi dan seterusnya, tapi kita mencoba tetap stabil dalam pengertian menjaga takwa di setiap keadaan, kemudian berbicara benar di setiap keadaan dan bersikap sederhana di setiap keadaan. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan ya, karena memang tiga hal inilah yang terkadang membuat kita celaka. Ketika kita tidak bisa menjaga takwa di setiap keadaan, tidak bisa menjaga lisan di setiap keadaan, dan juga tidak bisa menjaga kesederhanaan di setiap keadaan. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, agar kita bisa melakukan tiga hal itu, hingga dengan wasilah itu pula Allah berikan kita keselamatan di dunia dan akhirat. Sekiranya demikian, lebih kurang saya mohon maaf pada Allah SWT. Hadanallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Minamoaki Festival Kendaraan Hias dan Parade Budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung digelar meriah di kawasan Tugu Adipura pada hari Minggu kemarin. Kegiatan diselenggarakan pemerintah Kota Bandar Lampung dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat, instansi hingga organisasi kemasyarakatan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Adiansa mengatakan pelaksanaan Festival Kendaraan Hias dan Parade Budaya tahun 2026 merupakan bagian dari subkegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Wali Kota Bandar Lampung. Menurut Adiansa, penyelenggaraan festival bertujuan memperkenalkan sekaligus melestarikan kebudayaan daerah kepada masyarakat luas. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar nonton bareng Piala Final Dunia atau Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Minggu malam. Kegiatan dijadwalkan pada pukul 23 dan dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal dan lain-lain. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan nobar digelar sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat saat menyaksikan laga puncak Piala Dunia tahun 2026. Beliau mengajak masyarakat Lampung memadati kawasan Tugu Adipura untuk menikmati pertandingan final Piala Dunia 2026. Anda capai waktu pukul 6, tokop tunggu maulah di waktu selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

0: Malam Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi, api kabar sehat ya Bang Medi Irawan, alhamdulillah sehat. Di Khani Sinji minamuahi, di Khani Senin 20 Juli tahun 2026. Ih happy banget ya minamuahi. Karena apa? Akhirnya minamuahi, Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0. Luar biasa, dengan tambahan waktu minamuahi yang luar biasa, perpanjangan waktunya sekitar 120 menit ya. Selamat yang mendukung Spanyol, Mina Muaki pasti happy banget, senang banget. Dan ya akhirnya Argentina harus mengakui kemampuan dan skill dari para pemain dari Spanyol, sehingga juaranya harus ya beralih dulu lah ya untuk dipegang oleh tim dari Spanyol, timnas Spanyol Mina Muaki. Oke, di suasana euforia bahagia, namun ada berita duka dari RRI Bandar Lampung, khususnya dari karyawan RRI Bandar Lampung Mina Muaki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ini ayahanda dari teman kami bagian keuangan, Yuda Dwi Pambudi. Ayahanda dari Yuda Dwi Pambudi yaitu Bapak Junaidi bin Ali Akbar telah meninggal pada pukul 4 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi ini, dan akan dikebumikan hari ini juga di Pringsewu ya. Mewakili Kepala RRI Bandar Lampung, karyawan-karyawati dari LPP RRI Bandar Lampung, kami ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Junaidi bin Ali Akbar, ayahanda dari rekan kami Yuda Dwi Pambudi bagian keuangan, yang meninggal pada pukul 4 lebih 10 waktu Indonesia Barat dan akan dikebumikan hari ini juga di Pringsewu. Semoga yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Amin ya rabbal alamin.
1: Profat FM, suara budaya.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.

0: tanda-tanda agang hutang anak mula singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin, saya kada kilo no. Kuku kapiha, gula kapiha, iwasin kapiha.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi ni.
1: Ya kan kak, biasanya dia hutang sih.
0: Nah, hino dia lah mede, aduk liat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga dengan hutang. Ni ku maga kena si jemaah ni. Galakan ni ku buat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan dengan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemaahnya.
1: Nyak jing langsung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Maunya pandai nyawa ku ni. Maunya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mapi-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mau usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disan di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh warna siung ni. Aduh ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

104 FM, Suara Budaya Lampung. Kurang lebih selama sebulan lah ya menamuari ya, saya gelarnya Piala Dunia 2026. Saya api gelarnya mempertandingkan dari berbagai negara untuk satu juara. Dan akhirnya menamuari sebingina jeno lah nyalain sebingina jeno sekitar jam 2 dini hari. Akhirnya pertarungan sengit antara timnas Spanyol dan timnas Argentina menamuari ya. Dan tentu nih timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 dan timnas Spanyol memenangkan dengan angka 1-0 atas Argentina lewat perpanjangan waktu 120 menit. Sebelumnya memang pertandingan begitu sengit ya Mina Muakia, dan final ini dilakukan atau dilaksanakan di New Jersey Stadium pada dini hari, dan Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu atau menit ke-106 setelah berimbang 0-0 selama 90 menit. Jadi 90 menit itu kosong-kosong terus gitu menemuaki. Akhirnya Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Setelah peluit panjang berbunyi, pemain Argentina lainnya di kartu merah, yakni Leandro Paredes. Alhasil akhirnya Spanyol merengkut trofi juara dunia kedua setelah yang pertama di tahun 2010 atau 16 tahun yang lalu, dan Argentina pun harus gigi jari karena misinya mempertahankan gelar juara yang direbut 4 tahun lalu harus gagal. Ya namanya juga pertandingan di Minamuaki tidak selalu harus bisa menjadi juara terus gitu. Dan akhirnya memang Spanyol kayaknya memang layak lah ya untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Dimana memang kalau sebingina nonton sih sampai nih terdogoknya mata Minamuaki, masih agak-agak sembab nih mata, kurang tidur gitu Minamuaki. Karena memang luar biasa lah ya. Apa namanya, kelasnya kelihatannya Spanyol tuh kelasnya elit gitu, kelihatannya permainnya tuh luar biasa. Dan memang kalau dilihat Spanyol tuh udah memang terprediksi akan juara gitu ketika mengalahkan Prancis dan juga Argentina. Ya kelihatannya memang Argentina ini mujur bisa mengalahkan Inggris, dan Spanyol versus Prancis inilah final yang sesungguhnya. Selamat kepada yang mendukung negara Spanyol.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Wow, Ma, sayurannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Rompat FM, suara budaya.

Saya lagi on the way di Kang Laya Minamuari sambil ngantako anak hagalapa sekolah. Si kamu cokok selamat pagi, selamat monitor perempat FM suara Bude Lampu. Kepamacet kau doe di seputaran jalan saya dilalui Minamuari. Yang jadi mangkung ya. Uli mungkin para pengguna jalan lagi terdogoknya Minamuari, lagi mau tak pedom. Kapa muat hampir togok jam 5 anjeno bola yo jam 5 lewat bahkan jeno sampai beres ya Minak Muaki. Jadi kepak kima tedogo ya. Jadi si kamu cakap selamat on the way di Kang Laya buai Minak Muaki selagi ngedengis ko perempat RRI Bandar Lampung melalui radio mobil. Hati-hati selalu di perjalanan Minak Muaki. Mudah-mudahan Minak Muaki selamat sampai di perjalanan. Ki rencana-rencana kerja dan agenda Minak Muaki kan ninji berjalan dengan lancar dan juga sukses. Amin.

diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: sa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mo ne kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni malahan ni ko anak na pandai mo Rafi Ahmad. Jemaat Halilintang. Do. Tiapal ko mo ne nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.